Ya, saudara pendengar, pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya mengajak Anda kita ikuti bersama siaran ibadah Minggu pagi dari Gedung Gereja GPI Philadelphia Serui. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi semua umat Kristen di Kota Serui dan sekitarnya.

Sembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pastikan pagi hari ini bahwa setiap kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat hidup kita, lewat ekspresi kita, lewat persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini.

bahwa hanya di dalam hadirat-Mu setiap kami akan dipuaskan. Lewat hadirat-Mu, lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, penuhi

dasyat, babi dasyat, babi dasyat. Sorakan haleluya. Dasyat Tuhan bersama dengan Yesus. Setiap kita pasti akan melakukan perkara yang besar. Sebab itu mari terus angkat kedua tanganmu. Rasa syukurmu kepada Tuhan pagi hari. Dengan tangan imanmu engkau angkat kepada Tuhan pagi ini.

Ora rapata kayara la masende le le le le bende kayara na la masikara. Inilah wujud kasih kami kepadamu. Kami ada di hadapanmu karena rindu hati kami.

khusus pagi ini karena kerinduan kami yang mendalam akan Engkau. Amin. Kami datang memberi hati kami, memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati yang Engkau inginkan daripada kami. Terima kasih Tuhan.

0: juga dari hari ke sehari. Roh jiwa kami semakin bergelora di dalam Engkau, semakin berkobar-kobar dalam mencintai, mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, pagi hari ini, biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini, bahkan seluruh masyarakat yang ada di kota ini, yang mendengar siaran langsung dari jemaat Philadelphia, Roh Allah bekerja, Roh Allah mengambil alih, menguasai hati pikiran kami. Biarlah hati kami terbuka lebar-lebar untuk dilawat oleh Tuhan. Kuasai hambamu yang berkata-kata pagi hari ini. Bukan hambamu yang berkata-kata, tapi Kristus yang diurapi dalam diri hambamu. Yang akan berkata-kata, menyampaikan apa yang menjadi agenda Tuhan yang harus kerjakan di hari-hari yang terakhir ini. Terjadilah di pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
1: Shalom. Mari kita sama-sama membuka di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-16. Saya persilakan semua kita bangkit berdiri. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Yang berbunyi sebagai berikut. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Haleluya. Dalam kasih. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tema kita pada hari ini ialah gereja yang bertumbuh. Gereja itu adalah dua sisi. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh cuma fisik yang secara kelihatan ini atau kuantitas, tetapi juga kualitas atau kita yang beribadah di dalamnya. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya fisik, tetapi pertumbuhan secara rohani pun juga. Jadi gereja yang bertumbuh baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kan banyak orang berkata begini, ya biar kami sederhana, gereja kecil-kecil saja, gubuk, yang penting rohani kami menyala-nyala, itu juga bagus. Tetapi, koma. Ada juga yang berkata, ya biar kami, yang penting gereja besar. Itu juga bagus. Tapi yang paling bagus itu, kualitas, kuantitas. Itulah yang namanya gereja yang bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana supaya gereja itu bertumbuh? Satu gereja, satu bangunan yang kepalanya adalah Kristus. Dan yang membangun di atas gereja atau tubuh Kristus ini, supaya dia bertumbuh menuju kepada kedewasaan, tidak bisa dibangun oleh satu orang. Selama ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, atau bagaimana gereja yang sedang ada di muka bumi ini, Ada yang berkata gereja kami tidak bertumbuh-tumbuh. Jemaat kami tidak bertumbuh. Ya, pelayanan kami tidak bertumbuh. Bagaimana kalau satu lahan hektar, puluhan hektar, lalu digarap oleh satu orang, apalagi manual, pasti petani tahu itu. Kapanpun hasilnya hanya ya sesuai dengan satu orang yang menggarapnya. Nah, suatu gereja yang bertumbuh tidak bisa digarap oleh satu orang atau satu jawatan. Di Alkitab Paulus sudah menjelaskan di sini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa gereja yang bertumbuh, ya gereja yang bisa penuh dengan manusia, tetapi belum tentu penuh dengan kedewasaan rohani yang saya bilang tadi. Ada 4 rahasia gereja yang bertumbuh. Yang pertama, pemimpin yang memperlengkapi. Bisa bilang amin? Pemimpin yang memperlengkapi. Nah, pemimpin ini jangan sampai pemimpin tunggal. Tetapi hendaklah supaya ada namanya pemimpin kemajemukan. Ialah para pelayan-pelayan, adalah penatua-penatua, adalah gembala-gembala, adalah semua kita yang 4 atau 5 jawatan dan 9 karunia. Setiap jemaat dipanggil melayani. Jadi bukan hanya pemimpin doang, tapi seluruh jemaat yang dipanggil ya melayani. Banyak orang mengatakan, aduh saya mau pindah gereja karena saya tidak bertumbuh di sana. Nah, ini untuk kita ke depan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Supaya semua menyadari saat ini. Bukan hanya opa saja yang punya peran di dalam membangun tubuh Kristus jemaat Philadelphia. Tetapi kita seluruhnya jemaat yang punya andil, yang punya peran untuk bisa membuat satu gereja yang bisa bertumbuh. Nah, ini gereja fisik ini bagaimana kalau cuma satu orang yang kerja? Tentu ada panitianya, tentu ada di dalam jawatan selain jawatan karunia atau keahlian atau talenta. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani, bukan bertumbuh fisik. Tadi opa mendoakan anak-anak sekolah minggu dan upaya saya pada hari-hari ke depan dalam usia saya yang ada ini, ya saldo. Umur saldo saya akan melayani dengan maksimal. Masuk di sekolah minggu, paling saya tumpang tangan anak-anak. Masuk di sekolah, saya tumpang tangan anak-anak. Itulah yang saya miliki, yang saya harus transfer dan saya harus berikan kepada anak-anak generasi. Supaya mereka ini akan bertumbuh rohaninya, saya doakan tadi, supaya bertumbuh, supaya cerdas, supaya berhikmat, supaya jadi anak-anak yang dengar-dengar kepada orang tua. Dan saya akan upayakan bersama Mama Gembala juga tidak akan terlambat tetapi akan duluan dalam gereja. Siapa yang tidak datang duluan kemungkinan tidak akan dapat salam dari Bapak Gembala dan Mama Gembala. 5 menit, 10 menit sebelum ibadah dimulai. Karena evaluasi saya selama ini, saya melihat setengah jemaat yang pas jam 7. Ini jam 9. Selebihnya itu terlambat. Bikin deklarasi hari ini. Mulai hari ini. Saya tidak mau terlambat. Kalau kita terlambat Bapak Ibu, siapa yang rugi? Orang suka terlambat di dalam satu pembagian, pasti rugi. Sama dengan ibadah. Saudara terlambat, saudara akan rugi. Bertumbuh di dalam kasih. Luar biasa. Bertumbuh di dalam kasih itu, banyak orang itu tidak memiliki kasih. Hanya marah-marah saja. Sakit hati, dendam, kepahitan, nuntut melulu saja. Ratusan gembala-gembala dan pejabat gereja yang opa biasa layani ini, saya katakan di grup itu janganlah hanya emosi doang, hanya marah doang, hanya tuntut doang, hanya cari kesalahan orang, hanya menggate orang. Jangan, ini tidak boleh. Jawatan roh itu dalam 5 jawatan saling melengkapi, membangun pembangunan tubuh Kristus. Hendaklah juga dalam jemaat Philadelphia, jangan cuma kita melihat negatifnya, tetapi positifnya, supaya kita semua bertumbuh ke arah kasih. Oh, kasihnya luar biasa dulu, ngomong saja tidak bisa, sapa saja tidak bisa, punya apa-apa yang orang punya. Tetapi kalau orang yang bertumbuh di dalam kasih, dua sesuatu yang dia miliki, satu dia kasih orang. Belajar soal ini. Bapak Pendeta John Mogi, kami kemarin seminar satu hari di gerejanya. Satu hari kami di Graha, dan satu hari di beliau, satu gereja di pulau, apa? Itu bukan gereja begini, mall. Sebab kalau dia bikin gereja, tidak diizin. Tapi dia bikin mall. Jadi lantai satu itu ada kegiatan di bawah, entah toko apa, lantai dua, dan ibadahnya di lantai tiga. 5.000, kapasitas 5.000 orang. Beliau berkata begini, waktu sopir datang mengantar saya, dia bilang, berapa? Dia bilang 5.000. 50.000. Dia kasih uang 10.000. Sopir dia mengambil kembalinya, dia bilang, sudah. Supaya kamu pakai dengan keluarga, kamu bisa hidup. Itu mengganggu sekali sopir. Padahal itu sopirnya bukan orang gereja dan orang percaya kepada Yesus. Dan lama-lama dia mulai berpikir diganggu dengan uang 50.000. Akhirnya dia datang di gereja, dia bagaimana mangkal di daerah-daerah di mana jemaat itu menuju ke situ dan selalu datang ke situ dan mengambil keputusan masuk di gereja itu. Gerejanya Pak Mogi, Juan Mogi itu jauh dari Jakarta. Dekat ke bandara. Cuma 20 menit, 15 menit ke bandara. Tapi jemaat semua di Jakarta. Kenapa? Mereka sudah bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, ibarat besi yang sudah panas. Mau dibengkok model apapun, tetap akan bengkok. Kalau gereja yang bertumbuh, ialah gereja yang tunduk kepada Tuhan. Maunya Tuhan apa? Selalu tunduk. Tetapi kalau besi yang tidak bengkok, dia tetap tegas dan keras. Model apapun mau dipakai bengkok, tidak bisa. Tetapi kalau dia bertumbuh, dia ibarat besi. Next. Waduh, sayang sekali kurang besar. Pemimpin yang memperlengkapi. Ayat 11. Ya. Ayat yang ke-11. Oh ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 5 jawatan. Haleluya. Ya, kembali. Jadi ini lihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang memperlengkapi ini yaitu Yesus sendiri yang memberikan karunia pelayanan kepada jemaatnya. Jadi ini bukan organisasi yang kasih. PDP, PDM, pendeta itu organisasi yang kasih. Tapi 5 jawatan ini Yesus yang memberikan. Kurang amin. 5 jawatan ini Yesus yang memberikannya. Yang pertama, rasul. Rasul itu adalah mengutus ya atau diutus merintis jemaat baru, meletakkan dasar teologi dan memperluas kerajaan Allah. Rasul itu meletakkan dasar pengajaran firman yang benar. Sebab ada gereja yang dibangun itu tidak dengan dasar firman teolog yang benar, akhirnya sesat, akhirnya salah. Banyak orang sekarang mengajar ya kelihatannya sudah menurut telinga bagus, tetapi bukan dasar dari firman. Apa itu sebabnya butuh dalam satu jemaat itu ada tipe pelayanan rasuli. Dan itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu jemaat ya penatua pejabat gereja supaya berdoa untuk ada jawatan ini dalam dirimu diberikan oleh Tuhan. Untuk bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan cara untuk bisa dengan cara teologi yang mendasar di dalam firman Tuhan. GPI itu ada buku namanya Pelajaran Dasar. Saya kasih mama, saya bilang, mama ini mau ujian PDM. Saya bilang ini kok baca bolak-balik ini dulu. Sebelum materi yang ada buku cukup banyak nanti akan berapa waktu untuk kuliah padat. Jadi mama belajar ini pelajaran dasar GPI. Nah, jadi ciri daripada rasul itu, pelayanan rasul itu membangun atau membuka ladang-ladang baru. Ya, nah, kenapa selama ini saya katakan opa tidak ada namanya jawatan itu dan tidak ada di dalam panggilan opa untuk membangun gereja-gereja baru. Banyak orang mengatakan, Pak Kadang itu Philadelphia itu mandul. Mandul membangun gereja. Tetapi Opa dan Philadelphia melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kok kurang tepuk tangan? Yang pertama, Opa lahirkan namanya Pendeta Weli Rumbarar. Pertama kali Opa didik dan utus dia. Ketua Raja untuk dididik 5 tahun di Tanah Toraja. Bapak Ibu sudah mendengar khotbahnya. Dan besok lagi akan khotbah. Hari ini ya kita tidak tega. Harusnya dia yang khotbah malah hari ini di sini. Tetapi karena berulang kali gembala jemaat Ekklesia, adik saya Mei, dia katakan, kakak tolong kakak. Sudah kamu dilayani berapa kali. Tolonglah beri 1 kali untuk Ekklesia. Nah, kakak juga dari Ekklesia. Oke, saya bilang, Ben, biar sudah. Itu yang pertama. Terus siapa lagi, Ben? Siapa yang lahir jadi pemimpin gereja di sini? Ya? Ambar Roy. Sekarang gerejanya 2 lantai di Toraja. Ya, luar biasa. Yang ketiga. Siapa? Ambasoni Kawile, ketua wilayah GBI di Waropen. Sekali

Jadi Ambasoni plus istrinya. Kemudian istrinya Charles, Lea, dicetak juga di sini. Dan juga setelah kawin, lalu membangun gereja di Warofen. Sesudah itu yang dilahirkan. Sebenarnya harus diurus, urut. Diurut supaya betul. Tapi ini kita copot-copot saja. Ibu Mate, sebenarnya itu saya mau kasih terakhir. Karena itu lahir jadi jemaat di sini. Lalu kita bangun gereja yang ada cabang di Waniwon. Saya utus jadi Benyamin untuk pegang dia. Baru saya angkat jadi PDP. Sesudah PDP, PDM. Sesudah PDM saya lepaskan menjadi gereja cabang definitif. Baru saya usul jadi pendeta. Sesudah jadi pendeta saya angkat jadi ketua wilayah sekarang ini. Nah, terus Amba Begin. Ini topok capi saja. Kemudian Amba Januari. Gereja luar biasa di. Saya tidak mencampuri gerejanya. Tetapi manusianya. Sebagai seorang pemimpin yang kita cetak. Januari di DIY. Opa yang pergi letakkan pertama pendosinya. Dan juga pergi meresmikan gerejanya. Kemudian Pak Nafitupulu. Dia siapa sangka Nafitupulu jadi seorang pendeta. Tapi sudah jadi gembala di Sorong. Istrinya jadi worship leader yang saya lihat luar biasa. Mau lagi? Nenggolan Lando Nenggolan. Dia keluarkan di Facebook dan banyak orang membaca. Dia tampilkan foto saya. Dia katakan kalau bukan Bapak ini mendidik saya dengan keras, saya tidak jadi wakil gembala. Dan dipersiapkan jadi gembala di Medan. Siapa? Ngomong kuat. Martin Bulung. Gerejanya sekarang lantai 2. Bapek baru kirim 50 sak semen. Jemaat belum. Nanti ada waktu kita dukung. Di Arso. Kemudian Ibu Pisme Rompas. Di Manado. Siapa lagi? Siapa? Kuat, tolong kuat supaya cepat-cepat. Ngomong yang bagus supaya saya dengar. Ada lagi? Ben ini yang harus cepat boleh supaya dikte cepat. Oke, yang berikut. Ada satu yang dulu menurut orang tidak laku. Tetapi anaknya saya panggil saya cucu. Dia orang Medan, Sumatera. Dia tinggal di rumah saya dulu di Tarau. Sama-sama dengan Mama Yayas. Suster. Siapa namanya suster siapa? Indah, suster Indah. Sekarang gembala jemaat di Sorong. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kami ketemu di Pak Step. Luar biasa, sudah jadi ibu gembala. Suaminya gembala. Masih ada lagi saya lupa. Tapi tidak apa-apa. Jadi rasul itu, ya, ialah membangun ladang-ladang baru. Saya bukan rasul. Tapi saya mengkader, mendidik pemimpin-pemimpin rohani. Kemudian nabi. Nabi. Ya, menyuarakan isi hati dan kehendak Allah. Menegur serta memberikan arahan ilahi bagi jemaat. Ada persoalan entah dalam rapat. Bukan hanya kritik doang yang membuat orang sakit hati. Nabi tidak seperti itu. Nabi memberikan kata yang langsung melumpuhkan kekerasan manusia. Karena yang keluar dari mulutnya adalah suara Nabi atau kenabian. Banyak orang masuk legislatif mengatakan dia akan menyuarakan suara nabi di legislatif. Bukan suara kenabian yang ada di sana.

terguling, tergulung, terlipat di dalam sistem yang ada di sana karena politik. Tetapi orang yang menyuarakan suara kenabian adalah orang yang menjaga kesucian, yang menjaga integritasnya. Supaya perkataan yang keluar mungkin menasihati orang, tapi itu seperti suara Tuhan. Dan orang itu bisa berubah. Dan ini dibutuhkan dalam jemaat. Para penatua-penatua, milikilah suatu wibawa Tuhan, kenabian dalam dirimu. Hamba-hamba Tuhan, berbicara orang langsung kagum mendengarkan. Karena yang saudara lakukan itu adalah firman Tuhan. Dan orang yang mendengar suara kenabian bertumbuh. Yang penginjil, evangelis, memberitakan kabar keselamatan atau injil kepada orang-orang yang belum percaya dan memenangkan jiwa. Selain daripada yang menonjol sebagai jawatan penginjil yang berkhotbah di mana-mana, tetapi itu yang namanya pendeta atau penginjil. Tetapi tidak kalah penting bagi seluruh jemaat. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang jemaat yang sudah memiliki Injil, yang sudah ada firman dalam diri kita. Kita adalah surat kiriman. Kita melangkah, kita adalah dibaca orang bahwa kita adalah Injil. Ada kehidupan di dalam diri kita. Maka orang bisa bertobat. Orang bisa mendengar firman Tuhan. Orang bisa berubah. Karena apa? Karena firman Injil dalam diri kita. Mamanya Ongen sudah pulang kah? Mamanya Ongen, selama dia datang, lalu dia lihat dalam keluarga, langsung dia ambil keputusan ikut doa syafaat, ikut kebaktian, datang gereja, dan Oma ambil keputusan, bulan Desember balik kembali di sini, dan akan ikut kepada Yesus. Ongen dan ibu, tugasnya apa? Tugas guru. Tugasnya apa? Tugasnya memberi les bahasa Inggris. Tetapi Injil yang ada di dalam dibaca oleh mamanya. Dilihat oleh mamanya. Maka orang akan datang kepada Yesus karena kita adalah Injil yang dibaca. Bapak, ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita ini adalah semua surat kiriman. Maka kita memberitakan Injil dengan pola dan cara saya, kita. Maka hari Sabtu akan datang. Tidak ada alasan kalau mau melayani Tuhan. Opa akan briefing dengan satu tema. Jadi garam. Akan memberikan. Tidak ada doa yang seperti biasa kita lakukan di jam 12 sampai jam 1. Saya akan ambil mungkin 2 jam atau 1,5 jam. Akan menjelaskan tentang bagaimana jadi garam di kota Serui melalui jemaat Philadelphia. Hari Sabtu akan datang, Opa akan briefing atau memberikan dengan judul Jadi Garam. Bapak, ibu, saudara yang kekasih, kita ini garam, kita ini surat kiriman, kita ini adalah penginjil-penginjil yang hidup, bukan penginjil yang mati. Tetapi kita berjalan, orang lihat cara hidup kita. Dia lihat karakter kita. Kita belum menyampaikan Injil, orang sudah. Apalagi kalau sudah cara kita, kelakuan kita, karakter kita, cara hidup kita sudah bagus. Lalu kita lagi memiliki firman. Lalu ngomong kepada orang di bis, di mobil, di taksi, di institusi, di grup, di keluarga kita, di arisan kita. Orang akan datang kepada Yesus. Karena ada pemberitaan Injil. Maka salah satu jawatan untuk membangunkan dan untuk meningkatkan menjadi gereja yang bertumbuh adalah jawatan penginjilan. Jawatan penginjil. Dan ini tidak kalah penting kita semuanya. Mau jadi penginjil? Banyak orang bilang, apalagi di Jawa, bahwa itu apa namanya, bila nanti gereja dilempar, paling banyak kita takut. Tapi kalau ada kuasa roh yang ada padamu, engkau akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang berikut,
Saya dulu lompat ke pengajar dulu. Pengajar. Cicer. Ya, gembala pastor. Penginjil evangelis. Jadi pengajar ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara mendalam agar jemaat memiliki pembangunan yang benar. Jawatan guru ini, pengajar ini, ya, ialah menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu yang diibaratkan itu jari kelingking. Sampai yang kecil sekalipun dia korek, dia menjelaskan. Karena jawatan lima ini ada di lima jari kita ini. Jari-jari kelingking ini ialah guru. Jari manis, gembala. Yang paling tengah ini apa? Penginjil. Yang ini nabi suka tunjuk. Raja yang salah ditunjuk. Kemudian ini rasul. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adalah gembala atau pastor. Sekarang banyak gereja yang menggunakan apa namanya itu, bukan lagi pendeta tetapi pastor. Waktu saya pulang training dari Amerika, baru saya dikasih piagam. Waktu saya tempel apa pasang di rumah di Jalan Gajah Mada, orang lihat-lihat begini, Pastor Rufinus Kada. Orang bilang, pastor. Karena pikiran orang itu, pastor itu yang pakai baju putih yang tidak kawin. Itu orang pada umumnya. Pastor itu gembala. Bukan pendeta, gembala. Nah, jadi gembala itu pastor. Ialah ini yang menonjol di dalam satu jemaat. Kalau menggunakan istilah gembala. Tapi ada juga yang tidak menggunakan dalam satu gereja, gembala. Ada orang mengatakan, ya dia bukan gembala. Dia itu pendeta. Tapi kita, GPI, menggunakan nama seorang pemimpin jemaat disebut gembala. Gembala itu fungsinya apa? Menggembalakan, tahu gembala, domba. Kalau dia dituntun kemana? Ke rumput yang hijau. Ke mata air yang tenang. Maka opa kalau khotbah, saya tidak sia-siakan waktu. Tidak boleh ada orang main-main di dalam mengikuti ibadah, apalagi khotbah. Suka saya bilang, lihat ke sini. Karena saya mau jadi gembala yang diberikan makanan firman itu. Kamu terima makan dengan sehat. Dan ada pertumbuhan rohani kamu. Itulah gembala. Gembala menuntun. Oh, yang tidak ini diangkat. Saya bilang, Ben, kau S2 nak, su bagus. Tapi memulai sekarang belajar jadi gembala. Pak Mogi, Dr. Mogi, waktu ditanya, karena kami tanya jawab, ada yang tanya, bagaimana sampai bisa memiliki tipe pelayanan yang luar biasa ini? Dia bilang, aku lihat di aku pu bapak. Bapaknya ada. Kami sama-sama anggota MPL. Dia anggota MP. Rambut sudah putih. Dia bilang apa? Aku tiru bapakku. Apa yang dia lakukan waktu gereja masih kecil. Dan setelah mulai dia didelegasikan kepada Pak Mogi. Pak Mogi lah yang membuat satu gereja visi yang besar. Dan bapaknya hanya melihat. Mengawasi. Lalu ditanyalah bapaknya, bagaimana sampai anak kamu bisa berhasil seperti ini? Cuma satu kata yang beliau katakan. Teladanilah papamu yang positif. Lalu yang tidak baik, jangan teladani. Karena kita ini jangan bilang teladanilah bapak. Oh, tapi kan saya ini banyak ada kekurangan. Jangan diteladani. Yang baiklah yang diteladani.
untuk menggembalakan itu beda dengan penginjil. Beda dengan guru. Jadi gembala itu ada waktunya kita di atas. Ada waktunya juga kita turun di bawah. Di mana domba itu? Maka opa mulai pada minggu ini. 10 menit sebelum ibadah saya mau salam sama jemaat. Mau impartasikan urapan dan kuasa itu kepada jemaat. Kesehatan, kekuatan, umur panjang akan kualirkan kepada jemaat. Supaya Bapak Ibu sehat, kuat, dan menjadi jemaat yang bertumbuh. Doa opa di ulang tahun di kantor. Kebetulan kami sama-sama dengan Ibu Jaksa. Satu seperjuangan terima firman Tuhan di Pak Ongen. Bahwa aku menyertai engkau. Kami praktekkan langsung dengan speed. Kami hampir lari ke Jayapura. Lalu kami ketinggalan pesawat. Lalu malamnya saya berdoa karena ulang tahun saya malam. Tuhan berbicara. Aku akan menggenapi janjiku dalam hidupmu, hai hambaku. Tahun lalu firman yang datang, aku nambahkan umurmu supaya engkau jadi bapak. Tapi yang hari ulang tahun 27 ini, 26 ini, aku akan genapi janjiku dalam dirimu. Pagi-pagi jam 6, Ibu Jaksa dengan Ibu Amos, dia memperingati ulang tahun saya. Luar biasa, saya kaget juga. Dan puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Seorang gembala itu ada waktunya kita turun. Ada waktunya kita di atas. Ada waktunya kita nangis. Ada waktunya kita bersuka cita. Bukan bergembira. Bersuka cita, kata Ibu Weli tadi malam. Sukacita itu lahir dalam diri. Karena firman. Tapi bukan bergembira karena ada babi dipotong dalam ulang tahun. Ada kado, ada jas baru. Itu gembira. Tapi kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena roh kita ini telah dibaharui. Maka orang yang dibaharui itu ada sukacita dalam hidupnya. Tidak pernah, maka selalu kita bersuka cita. Maka opa selalu senang itu. Suka cita dalam. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang tidak suka cita, rohnya tidak suka cita, tidak seperti itu. Jadi gembala itu adalah menggembalakan, melindungi. Oh Tuhan kemarin mengatakan, aku melindungi engkau, puji Tuhan. Tidak ada waktu kami bersaksi dengan Ibu Jaksa hari ini. Tapi kalau dengar, karena barusan saya naik pesawat. Diperhadapkan dengan firman yang satu bulan kita dengar dan saya sampaikan. Itu kita dengar dan luar biasa. Pesawat goncang model apapun. Speed yang hampir kami dibawa. Lewat pulau Podoidi di Biak. Tetapi ada perlindungan Tuhan. Pesawat di Sorong goncangnya bukan sedikit. Pesawat kemarin tidak lihat namanya ada daratan ada ini. Goncang luar biasa. Tapi sedikit hati tidak tergoncang. Karena firman Allah katakan. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi termasuk pesawat. Tapi hatimu tidak akan tergoncangkan. Belajar ini kalau kita sudah ada di level ini. Berarti firman sudah ada dalam diri saudara. Tapi selamat penakut dan selalu tergoncang kalau ada persoalan. Berarti perlulah kita punya hati ditenangkan. Ya, karena Tuhan berkata, mana belum selesai, belum mana itu gembala tadi. Sabar. Melindungi. Merawat. Gembala itu melindungi domba-dombanya. Nah, saya selalu peragakan. Kalau payung, saya kemarin seminar Pak Sutri di Biak satu hari. Jadi kalau payung ini Bapak Ibu tidak masuk di dalam, kena hujan, kena debu, kena badai, kena penyakit, kena masalah di luar. Atmosfer dunia akan kena. Tapi kalau di dalam payung, saudara terjaga, terpelihara. Jadi Tuhan itu melindungi, demikian pun gembala melindungimu. Tapi kalau orang sudah get dengan gembala, get dengan pemimpin, get dengan orang tua rohanimu, orang senior rohanimu, maka engkau di luar payung,
engkau tidak terjaga dan terpelihara. Selain daripada melindungi, merawat, dia sakit. Dan ini kita belajar, salam saja sudah kepada jemaat itu sudah merasa dirawat. Datang itu dari rumah magembala mulai praktekkan minggu depan, datang salaman sama jemaat yang duluan datang. Beda dengan yang terlambat yang tidak disalami. Tapi yang kami jangkau, kami salami. Pasti ada sesuatu yang tertransfer, yang teralir kepada saudara. Maka mulai minggu besok jangan terlambat. 5 menit, 10 menit, opa dengan oma ada di luar. Belum pi yang pulang. Tapi kita rubah. Kalau perlu ada yang duduk, kita salami. Kita lihat situasi. Bapak, ibu, saudara yang kekasih, merawat dan memelihara. Jadi gembala itu memelihara domba-dombanya. Supaya Benyamin dan Indah. Kau belajar untuk bagaimana rawat sekalipun engkau muda. Tetapi rawatlah jemaat. Rawatlah tanaman. Rawatlah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ini. Jangan dikasari. Ada kata kasar. Tapi mesti ada gigi. Artinya gigi apa? Momen atau waktu itu perlu memang ditegur. Tapi janganlah ditegur, dipermalukan. Karena ada pendeta mempermalukan orang di orang banyak. Rawat orang yang sakit. Dan memelihara kehidupan rohani sehari-hari di jemaat. Ada yang WA kami di grup mengatakan, Pak Ketua, kesalahannya apa, kenapa tidak dijelaskan? Saya bilang ada di dalam Alkitab, janganlah aib orang dibuka di hadapan orang. Di tata gereja kita ada dikatakan, di dalam kode etik, tidak boleh membuka aib dan membuka dalam pasal KUHP itu, Ibu Jaksa itu. Kalau kejelekan orang dibuka, menceritakan kejelekan orang, itu kena pidana itu. Membuka aib dalam bahasa rohani. Tetapi ada lagi, pencemaran nama baik. Tidak boleh. Kita pelayan-pelayan itu konseling orang. Kita saja, rahasia model apa saja, tidak boleh kita ungkap kepada siapapun. Perhatikan ini para pelayan-pelayan, penatua dan hamba Tuhan. Jangan beberkan kekurangan jemaat. Jemaat juga jangan beberkan saudara-saudara yang lain. Rahasia itu empat mata. Itu tugas gembala. Dan gembala itu yang Bapak Ibu lihat adalah opa. Sesudah opa itu penatua-penatua. Sesudah penatua, pejabat-pejabat. Sesudah pejabat-pejabat, semua suami-suami adalah gembala-gembala. Bisa bilang amin? Gembala-gembala, engkaulah gembala-gembala. Rawatlah itu rumah tangga. Anak-anakmu yang tidak masuk gereja, dirawat, dididik dia. Dan kehidupan rohani sehari-hari. Gereja yang sehat, bukan gereja yang bergantung pada satu orang. Tetapi gereja yang setiap orangnya diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Semua kita ini harus diperlengkapi, terutama yang pengurus gereja, termasuk semua besok Bani Asaf, semua pelayan, penatua semua. Hari Sabtu jam 12, opa akan memberikan satu tema, jadilah garam. Ya, agendakan sekarang. Mau kegiatan apa di hari Sabtu jam 12 itu, kasih tinggal cuma 2 jam. Supaya engkau jadi pelayan, bukan sekedar jadi pelayan untuk masa depan. Tetapi jadi pelayan yang berintegritas. Akan menjadi orang yang kita layani. Akan bertumbuh. Jemaat yang berbobot. Karena yang melayani adalah orang yang sudah bertumbuh. Jangan kita kerdil, baru kita yang mau ajar orang yang sudah bertumbuh. Next. Setiap jemaat. Ya, 3 menit. Setiap jemaat dipanggil melayani. Luar biasa. Setiap jemaat dipanggil melayani.
Bilang sama kiri kanan, kau juga dipanggil untuk melayani. Dan orang melayani itu supaya dia bertumbuh. Maka saya berkata, setiap doa syafaat, berikanlah 10 menit manifestasi roh. Supaya tiap-tiap orang itu mulai berkarunia. Dan orang itu yang berkarunia bukan tiap hari datang ibadah, tiap hari doa, tiap hari ini hanya mendengar, tidak akan bertumbuh. Tapi kalau orang bertumbuh dalam pendengaran dan bertumbuh di dalam pelayanannya, itu namanya ya subsidi silang. Kita melayani, kita bertumbuh. Kita dilayani, kita bertumbuh. Bukan hanya kita dilayani, tapi ada waktunya kita yang bicara. Maka orang yang bicara, dia bertumbuh dalam pelayanan. Ayat 12. Menunjukkan rantai efek atau multipli dari jawatan ini. Memperlengkapi orang kudus. Tugas utama kelima jawatan ini adalah mendidik dan memperlengkapi jemaat awam orang kudus. Jadi tugas jawatan ini memperlengkapi. Bukan melayani sendirian. Jadi jangan hanya khotbah melulu lalu jemaat tidak hanya dengar melulu. Apalagi di doa syafaat. Jangan cuma worship leader dan kami tiap hari toy nyamin yang bicara. Tapi semua ambil bagian. Baru akan terjadi pertumbuhan. Bukan melayani sendirian. Pemimpin tidak melakukan semua pekerjaan. Pelayanan sendirian. Pemimpin bertindak seperti pelatih, coach. Ya. Bukan melayani sendiri, tapi pemimpin melakukan semua pekerjaan. Pelayanan sendirian. Pemimpin bertindak seperti pelatih atau coach yang melatih ya, pemimpinnya atau jemaat agar bisa turun ke lapangan untuk melayani. Coach atau pelatih atau guru olahraga tidak oper bola begini, ayo main. Tidak. Tapi saya waktu saya pelatih sepak bola, saya turun bawa bola. Bola kalau ditendang taruh begini, di sepak begini. Nah, kaki ini yang tendang. Kalau kita senam begini, jadi kita turun, kita latih, kita praktek, kita ada di lapangan. Maka yang kita latih dia bertumbuh. Yang kita juga ngomong, kita juga bertumbuh di dalam pelayanan. Demikian firman Tuhan, masih ada sambungannya. Kita akan sambung di waktu kesempatan yang akan datang.

0: kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan membawa kami ke depan menjadi gereja yang bertumbuh. Iman kami bertumbuh, rohani kami bertumbuh. Kuantitas secara kuantitas, jumlah bilangan jemaat di Philadelphia semakin hari semakin bertumbuh. Menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi memberi kontribusi untuk kepulauan Yapen ini di bidang, oh Tuhan, pembangunan di daerah ini. Di dalam bidang, oh Tuhan, rohani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu ini. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati. Dan semua kami akan mengambil bagian, akan menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan, oh Tuhan, rohani ini, pembangunan rohani yang luar biasa ini, yang kami, oh Tuhan, yang terlibat di dalamnya, dan kami akan menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang akil balik, tidak jadi kanak-kanak, tetapi menuju kepada kedewasaan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati, oh Tuhan, dari petugas RRI Serui yang meliput siaran ini, oh Tuhan, ibadah ini, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum kita membawa korban persembahan, mari sama-sama kita mengucap syukur dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan. Kami percaya setiap umat-Mu Tuhan yang membawa korban persembahan, aku memberkati setiap jemaat-Mu, tangan apapun yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tengah-tengah kita ada kamera. Bapak Ibu yang di sebelah kanan boleh melewati jalur sebelah kanan, begitupun kembalinya. Bapak Ibu di sebelah kiri juga demikian, begitu. Memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh melewati jalur sebelah kiri dan tidak melewati jalur tengah karena ada kamera yang sedang terpasang. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Dimulai dari sebelah kanan saya. Haleluya.

Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar, menyaksikan bersama Bethel News dalam kegiatan kita sepanjang sepekan, dan selamat menyaksikan.

0: Shalom, salam revival breakthrough. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah hadir dalam ibadah raya kita minggu ini. GBI Philadelphia Serui mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, dan usahanya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak Ibu bisa mengisi form yang akan dibagikan oleh Asher. Bersama saya Trivena yang akan menyampaikan Battle News pekan ini. Check it out! Senin 12 Oktober, ibadah gabungan pengucapan syukur pernikahan Pendeta Benyamin Kadam dan Ibu Huskia Enda Puspitasari jam 7 malam di Graha GBI Philadelphia, Jalan Sumatera. Selasa 13 Oktober, ibadah pria Battle Indonesia bertempat di Bapak Rio Panggau dan Bapak Yosef Aibini jam 7 malam, alamat Jalan Gang Surabaya. Kamis 15 Oktober, ibadah Tunas Anak Battle Indonesia jam 4 sore di Gedung KPA. Jumat 16 Oktober, ibadah Wanita Battle Indonesia bertempat di Ibu Sandila Nakul dan Ibu Ratna Indu jam 5 sore, alamat Jalan Menawi. Kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk hadir dalam menara doa setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang dan doa puasa setiap Sabtu jam 12 siang di gedung KPA. Mari semua jemaat Tuhan dapat mengambil bagian dalam doa ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Happy birthday! Untuk informasi selengkapnya, jemaat Tuhan dapat menghubungi sekretariat gereja atau menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. GBI Philadelphia Serui mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat kembali hadir dalam ibadah raya minggu depan pukul 9 pagi. Demikianlah Battle News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu menyapa jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh melambai-lambaikan tangan Bapak, Ibu, Saudara. Oh, puji Tuhan, ada di sebelah kiri saya. Haleluya. Haleluya.

kasih Tuhan telah memimpin kami di dalam ibadah raya pada hari ini. Memberkati seluruh persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu, baik persepuluhan dan persembahan lainnya. Tuhan memberkati lapangan kerja dari jemaat, selalu diberkati 30, 60 sampai 100 kali ganda. Kami percaya juga rohani mereka bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati. Dan kami mau berdoa menyerahkan jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga Mama Risno yang sudah ada di Makassar dan akan lanjut ke Sorong, Manokwari dan Serui. Tuhan pasti membuka jalan dan kesehatan pasti Tuhan akan membuat lebih sehat. Dan juga tantenya Risno yang sakit, kami percaya juga pasti Tuhan akan memberikan pemulihan. Di mana kondisinya, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus akan menolong tantenya Risno, ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Oma atau Oma Enso yang ada di Jayapura dalam check up. Kami percaya pasti Tuhan juga akan menyembuhkan. Amen. Oh, Mama atau Ibu Sintirumbi juga yang sudah kembali tugas dinas dari Kalimantan, Tuhan juga berkati. Ibu Oktab juga telah kembali dari Makassar, Tuhan juga memberkati. Opu yang akan datang juga pada hari Selasa dari Sumatera, Tuhan juga akan berkati sampai tibakan dengan selamat. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan, Ibu Maria Tandung yang sudah tiba juga tadi malam, kami percaya sudah kembali melihat orang tua. Kami percaya pasti Opa juga di Toraja semakin disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga Kaidal Muda dengan istri dan Oma. Kami percaya Tuhan akan tolong rumah tangga dan keluarga muda ini. Kesehatan istri, oh Tuhan, Kaidal Muda. Kami percaya Tuhan sehatkan. Amen. Supaya tambah sehat. Dan tambah ya Tuhan, oh selalu setia mendampingi suami dan Oma yang juga ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan juga sehatkan Oma ya Tuhan. Keluarga besar Kaidal, kami percaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu hari ini, yang hadir hari ini, yang sakit, yang di rumah, yang di mana-mana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan sehatkan. Papa Tua Dondan, Ibu Mama Tua Dondan, Tuhan tambah sehatkan. Bekas operasinya, kami percaya pasti Tuhan akan lebih sehatkan lagi Mama. Supaya sehat dan selalu dalam keadaan kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu tambah jadi sehat. Yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ber

Oktober, Ibu Trice Ayomi pada tanggal 13 Oktober, Bapak Domingus Renyaan pada tanggal 14 Oktober, Molin Waromi pada tanggal 16 Oktober, Ibu Dinesti Matulesi pada tanggal 16 Oktober, Cendana Wangipa pada tanggal 16 Oktober, dan juga yang lain-lain yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tambah usia ini, tambah dia sehat, tambah jadi orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan di dalam pertumbuhan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak Omni Hopa, kami percaya pasti semakin sehat, semakin kuat, semakin diberkati, semakin dia bertumbuh di dalam kesehatan jasmani rohani. Juga Bapak Silalai, kami percaya Tuhan akan sehatkan semua jemaatmu, tidak ada yang sakit, semua sembuh, termasuk ada yang ada di proyek, tukang-tukang semuanya Tuhan berkati. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dan terima berkat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dengan cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Diego AI Soundverse.

Ya, saudara pendengar, rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar saudara hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, di mana kita akan ikuti rangkaian informasi dari Pro3 RRI Jakarta pada dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Serui Lintas Serui siang mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi sajaran KN Hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya, program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

0: bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Lampung.
1: Tentunya pemerintah mendorong pelaku usaha ini untuk melakukan sertifikasi terkait dengan pusat perbelanjaan yang berbasis kekayaan intelektual. Dan sosialisasi juga kita galakkan terkait dengan pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Pengawasan juga melibatkan masyarakat tentunya, karena perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri hanya akan efektif jika ada kesadaran untuk menolak produk bajakan dan menghargai karya aslinya. Jadi kalau untuk pelanggaran yang sering terjadi itu misalkan tentang hak cipta atau pelaku pembajakan dapat dipidana penjara itu maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar jika dilakukan secara komersil dalam skala besar. Ancaman hukumannya juga bisa naik menjadi 10 tahun atau denda sampai 4 miliar.
0: Dan lebih lanjut pendengar, sosialisasi dan edukasi yang intensif juga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan HK ini merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual seperti karya seni, sastra, teknologi, dan desain. Dan HKI juga mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Seleka, dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun, Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4,
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a bit extreme. Ini 6-1. You can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita punya bola, kita bisa untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol dari menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Saya setuju, kita menciptakan
5: peluang.
4: Dan juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: kedepan. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah lah yang kan saya lakukan.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan seperti biasa di Indonesia menyapa siang hingga sore sudah ada sejumlah topik dan juga pembahasan menarik yang sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya adalah di hari Minggu ini kami kembali hadirkan program Jelajah Wisata dan Ragam Kuliner Nusantara. Kemudian kami hadirkan juga perbincangan dari limbah jadi bernilai, mengembangkan potensi pangan lokal untuk ekonomi masyarakat. Ada juga terkait dengan inovasi lelang cabai digital di Bantul, meningkatkan harga jual, dan kami juga masih akan terus mengupdate penanganan bencana di berbagai daerah termasuk banjir yang melanda Kota Padang. Dan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Anda, silakan 0213844545, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak ya beragam informasi yang akan kami hadirkan tadi. Bisa di streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Siang ini kami mulai video potensi daerah dari wilayah Maluku Tengah ya. Ada objek wisata hutan mangrove di Negeri Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang menyimpan pesona wisata bahari yang menyegarkan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
3: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
2: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
4: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
2: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
1: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat objek wisata hutan mangrove ya di Saparua, Maluku Tengah, saya ajak Anda untuk menikmati kuliner buah durian. Balang Pasuang, Bulukumba menjadi daerah tujuan wisata kuliner menikmati buah durian meski tidak saat musim durian. Selengkapnya bersama dengan Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah RRI Makassar sedang berada di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Di sini sangat dikenal dengan adanya durian yang tentunya tidak mengenal musim. Jika Anda berkeinginan untuk menikmati durian, bisa di musim apa saja langsung ke Balang Pesoang. Seperti apa perjalanan kita di Balang Pesoang berikut ini.
6: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
7: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
8: Sekitar 4 tahun.
7: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
8: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
7: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian begitu?
8: Iya, begitulah.
7: Makanya banyak pengunjung, Di.
8: Iya.
7: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris begitu?
8: Rata-rata lah, 1 juta lah pembeli masuk.
7: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan, dalam seminggu atau sebulan, Pak?
8: Per hari dulu.
7: Oh, bahan. Memang stoknya selalu di situ, Di?
8: Iya.
7: Dan pasti selalu habis, Pak.
8: Enggak juga, Ji.
7: Cuma lumayan.
8: Iya, lumayan. Tapi ya tiap hari ditambah, Doi.
7: Jadi memang tidak anu, jadi Anda memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim enggak, kunjungan.
8: Juga, karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
6: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
5: Kita baru saja menikmati durian di Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Makassar, saya ajak Anda untuk ke Kepulauan Sangihe. Ya, di tengah kehidupan masyarakat Kepulauan Sangihe yang lekat dengan tradisi, terdapat berbagai warisan budaya yang tidak sekedar menjadi peninggalan masa lalu. Salah satunya adalah Dalumatehu Sembanua, sebuah ritual adat yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, lingkungan, leluhur, dan sang pencipta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes.
9: Pemirsa RRI, ritual adat Dalumatehu Sembanua merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Sangihe yang memadukan adat, spiritualitas hubungan manusia dengan alam.
10: Di tengah kehidupan masyarakat Kepulauan Sangihe yang lekat dengan tradisi, terdapat berbagai warisan budaya yang tidak sekedar menjadi peninggalan masa lalu. Salah satunya adalah Dalumatehu Sembanua, sebuah ritual adat yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, lingkungan, leluhur, dan sang pencipta. Dalumatehu Sembanua menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Sangihe yang memadukan adat dan spiritualitas. Penasehat Badan Adat Sangihe, Pendeta Patras Madonsa, MTH, menyampaikan, ritual ini mengandung pesan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari ruang hidup yang menjadi tempat mereka bertumbuh, bekerja, dan membangun kehidupan bersama.
11: Dalumatehu sebenarnya itu bagian ritual yang oleh masyarakat Sangihe dilakukan ketika ada penyimpangan terhadap alam yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Karena masyarakat Sangihe memahami alam yang diciptakan ini adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam pengelolaannya, ini harus dilakukan secara bertanggung jawab.
10: Di sisi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah ritual adat semata, tetapi menjadi pengingat sekaligus gerakan bersama untuk merawat kehidupan, menjaga pelestarian lingkungan, serta menghormati dan melestarikan warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
12: Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai sebuah ritual, tetapi menjadi pengingat dan gerakan bersama untuk merawat kehidupan, menjaga lingkungan, dan menghormati warisan leluhur kita. Dalumatehu Sembanua, mari kita rawat bersama. Sangihe, tanah leluhur dan rumah kehidupan kita, mari kita jaga bersama.
10: Di tanah Sangihe, adat dan alam berjalan beriringan. Dan melalui Dalumatehu Sembanua, masyarakat kembali diingatkan bahwa menjaga warisan leluhur berarti juga menjaga kehidupan itu sendiri.
9: Pemirsa RRI, demikian ritual adat Dalumatehu Sembanua. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, Dudung Abdul Qadir, menyebut penilaian siswa tidak cukup berpatokan pada nilai akademik. Menurutnya, guru perlu mempertimbangkan keterampilan non-akademik, karakter, kehadiran, dan perkembangan kompetensi siswa. Ia menjelaskan, pembelajaran mendalam menempatkan proses belajar sebagai bagian penting dalam pendidikan. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan belajar yang bermakna. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Melestarikan warisan tradisi melalui karya seni tentu membutuhkan dedikasi luar biasa. Seperti yang ditunjukkan oleh budayawan Kabupaten Buol, Bapak Amri Humokor, melalui mahakarya batik Tabong dan Yurli miliknya. Kita simak bersama dengan Reinaldi dari RRI Toli-Toli.
15: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reinaldi reporter RRI yang akan memandu Anda di program Potensi Daerah. Dan pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa batik adalah salah satu warisan budaya yang kita miliki saat ini, dan tentunya batik juga menjadi ciri khas salah satunya di daerah Kabupaten Bol. Dan saat ini saya sudah berada dengan salah satu budayawan Kabupaten Bol, Bapak Amri Humokor. Selamat pagi Pak Amri.
16: Selamat pagi.
15: Dan Pak Amri ini salah seorang yang menciptakan batik khas daerah Kabupaten Bol, yakni batik tabong dan batik puring ya Pak?
16: Yuri.
15: Yuri kalau di daerah ini disebutnya. Baik Pak Amri, bisa dijelaskan sedikit terkait batik tabong dan batik yuri ini Pak Amri?
16: Ya, terima kasih. Berkaitan dengan batik Bol atau batik Loboyo yang kami daftarkan kemarin ke Kementerian Hukum sebagai sesuatu yang untuk memperoleh hak cipta, alhamdulillah penantiannya cukup panjang karena batik Bol ini telah kami memulainya pada tahun 2013 dan 13 tahun kemudian baru terjawab. Tetapi di masa itu sudah telah dilakukan berbagai upaya untuk ini barang selalu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat semua kalangan di Bol yang kita cintai ini. Kaitan dengan kenapa harus batik Bol bermotif yuri atau tabong, seperti yang telah saya katakan sebelumnya di berbagai forum, di berbagai kesempatan, bahwa ada kurang lebih tiga hal kenapa kita memilih batik Bol yuri atau tabong. Yang pertama didasarkan pada sebuah ungkapan di masa lalu. Ungkapan global itu berbunyi say with flower. Katakan sesuatu itu dengan bunga. Yang pertama bunga yuri atau puring. Kemudian kami daftarkan yang kedua adalah bunga tabong atau lenjuhang. Puring itu berarti penyembuhan. Atau yuri. Dan lenjuhang itu berarti penawar. Semoga saja ke depan kita semakin menerima manfaat dari adanya batik Bol ini.

0: Saudara pendengar, kembali bersama kami program 1 RRI Serui. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti siaran berita olahraga dan juga potensi daerah edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Ya, 55 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan masih akan terus hadir mewarnai ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Iya, iya Sarah Paikiwa, penyanyi Black Melanesian. Kami sudahi saja dari ruang dengar saudara, dan tanda waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri, dan selanjutnya rekan kami Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur pada ya Lintas Serui sore edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Good morning. A jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Ini Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu Mama.
2: Ampun Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok terdengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi. Terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok. Tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

0: pandia go baitare katura mu puti womino pandia u koma ne mukakepa kongone wa pe aboine aboine nu pe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
5: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan bahasa ini disampaikan
5: adalah
4: oleh
5: bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, mendengar setiap program satu RRI Serui, kami cukupkan dulu sajian lagu religi yang bernuansa islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan kumandangkan azan maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.

0: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
0: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
6: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
7: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, banyak dari kita pastinya merasa sangat sulit untuk mengalahkan rasa malas. Dan ketika kita melihat lebih dalam, ternyata rasa malas telah banyak menyulitkan hidup kita selama ini. Kesempatan yang terlewat, tanggung jawab yang terbengkalai, hingga impian yang semakin jauh dari kenyataan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara mengalahkan rasa malas? Ternyata, kisah ini memiliki rahasianya. Dalam kisah ini, kita akan melihat satu rahasia penting yang bisa membantu kita mengalahkan rasa malas. Maka dari itu, bagi kalian yang benar-benar ingin terlepas dari jeratan rasa malas dan menginginkan kehidupan yang lebih baik, simaklah kisah ini sampai akhir. Karena bisa jadi, kisah inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Suatu ketika, di sebuah wilayah pinggiran Jepang pada zaman dahulu, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Kawa. Desa itu dikelilingi hamparan sawah dan perbukitan hijau yang tenang. Meski sederhana, kehidupan di sana berjalan damai di bawah kekuasaan kekaisaran yang dikenal adil terhadap rakyatnya. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Sora. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula anak orang berada. Kedua orang tuanya hanyalah buruh tani yang bekerja di sawah milik orang lain. Penghasilan mereka pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa sisa untuk ditabung. Namun, di tengah keterbatasan itu, Sora dikenal sebagai anak yang cerdas. Dalam permainan yang membutuhkan strategi dan kecerdikan, ia hampir tak pernah kalah. Teman-temannya sering mengaguminya, bahkan tak jarang bergantung padanya saat menghadapi permainan sulit. Sayangnya, kecerdasan itu tidak berjalan seiring dengan sifat rajin. Sora lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan. Ia jarang membantu orang tuanya, bahkan untuk pekerjaan ringan sekalipun. Tempat favoritnya adalah sebuah bukit kecil di belakang desa. Di sanalah ia sering berbaring di bawah pohon rindang, memandangi langit luas, tanpa memikirkan masa depan. Kesulitan hidup yang dialami keluarganya ternyata belum cukup untuk menariknya dari kemalasan. Namun, tanpa ia sadari, ketenangan itu tidak akan berlangsung selamanya. Sebuah kejadian kecil akan segera mengubah seluruh hidupnya. Suatu siang yang cerah, seperti biasa, Sora berbaring di bawah pohon rindang di bukit belakang desa. Namun, pandangannya tiba-tiba tertarik ke langit. Dua layangan tampak saling beradu, saling tarik-menarik di udara. Sora langsung terbangun dari posisinya. Bagi anak-anak hingga pemuda desa, momen layangan putus adalah hal yang paling ditunggu. Siapa cepat, dia dapat. Matanya mengikuti pergerakan kedua layangan itu dengan serius. Dan benar saja, salah satunya akhirnya terputus. Tanpa berpikir panjang, Sora langsung berdiri dan berlari menuruni bukit. Ia tak ingin kalah cepat. Pandangannya terus tertuju ke langit, memastikan arah jatuhnya layangan itu. Ia berlari melewati jalan setapak, hingga masuk ke area pasar desa yang saat itu sedang ramai. Orang-orang berlalu lalang, namun Sora tak memperhatikan apapun selain layangan di atasnya. Langkahnya semakin cepat, semakin dekat. Namun karena terlalu fokus ke langit, ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Brak! Tubuhnya menabrak sesuatu dengan keras. Sora terjatuh dan suara pecahan langsung terdengar di sekitarnya. Suasana pasar yang semula ramai mendadak hening. Di hadapannya, pecahan sebuah guci besar berserakan di tanah. Guci itu tampak mewah, dengan ukiran halus dan warna yang mencolok. Beberapa orang yang berdiri di sekitar langsung mundur pelan. Wajah mereka berubah tegang. Di depan Sora, berdiri seorang pria berpakaian bangsawan. Wajahnya tampak marah, matanya menatap tajam ke arah Sora yang masih terduduk kaku. Pria itu adalah Tuan Taiga, seorang bangsawan yang tengah mengadakan pameran guci mewah di pasar desa. Dan salah satu guci paling berharganya kini telah hancur. Sora membeku, Pikirannya kosong. Ia bahkan belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Namun suara tegas Tuan Taiga langsung memecah keheningan. Kamu akan mengganti semua ini. Nadanya dingin, tanpa memberi ruang untuk penjelasan. Sora hanya bisa menunduk, dadanya terasa sesak. Itulah pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang begitu nyata. Dua penjaga segera mendekat. Mereka mencatat nama Sora dan memastikan identitasnya. Tak ada yang membela, tak ada yang bisa membantu. Semua orang tahu, masalah besar sedang menimpa pemuda itu.
1: Keesokan harinya, suasana di rumah Sora terasa jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada ketenangan, tidak ada percakapan ringan. Hanya keheningan yang berat, seolah semua orang menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat rombongan mendekat ke arah rumah mereka. Beberapa orang berpakaian rapi berjalan di depan, diikuti pengawal yang berjaga di belakang. Tuan Taiga datang. Sora yang melihat itu langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri kaku di depan rumah, sementara kedua orang tuanya keluar dengan wajah cemas. Tanpa banyak basa-basi, Tuan Taiga mengeluarkan sebuah surat resmi dari Kekaisaran. Ia menjelaskan bahwa guci yang pecah bukanlah barang biasa. Nilainya sangat tinggi, bahkan jauh di luar kemampuan keluarga petani sederhana seperti mereka. Jumlah ganti rugi yang tertera di dalam surat itu membuat kedua orang tua Sora langsung terdiam. Wajah mereka pucat, bahkan untuk membayangkannya saja terasa mustahil, apalagi untuk membayarnya. Sora menunduk dalam-dalam, rasa bersalah menekan dadanya begitu kuat hingga ia hampir tidak berani mengangkat wajah. Namun Tuan Taiga tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Baginya, ini bukan soal perasaan, melainkan kerugian yang harus dibayar. Dengan nada dingin, ia menyampaikan keputusan yang sudah ditetapkan. Jika dalam waktu satu minggu, keluarga itu tidak mampu membayar, maka rumah dan tanah tempat mereka tinggal akan diambil sebagai pengganti. Tak ada negosiasi, tak ada penundaan. Setelah menyampaikan itu, Tuan Taiga langsung berbalik dan pergi, meninggalkan suasana yang semakin terasa berat. Beberapa saat setelah rombongan itu pergi, Sora akhirnya tidak mampu menahan emosinya lagi. Ia berlutut di hadapan kedua orang tuanya, menangis sambil terus meminta maaf. Selama ini, ia tidak pernah meringankan beban keluarganya. Dan sekarang, ia justru menjadi penyebab kehancuran mereka. Kedua orang tuanya tidak memarahinya. Mereka hanya diam dengan tatapan lelah yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Namun di tengah keputusasaan itu, perlahan muncul sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk berubah. Sora berdiri. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini langkahnya terasa berbeda. Ia tidak lagi ingin berdiam diri. Ia tidak ingin terus menjadi beban. Tanpa banyak bicara, ia langsung beranjak menuju pasar desa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan bukan untuk bermain, bukan untuk bersantai, tapi untuk mencari jalan keluar. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, namun satu hal yang ia yakini, ia harus mencoba. Dan mungkin, di tengah keramaian pasar itu, ada jawaban yang selama ini tidak pernah ia cari.
2: Pasar desa hari itu masih seramai biasanya. Namun bagi Sora, semua itu terasa berbeda. Ia tidak lagi datang untuk sekedar melihat-lihat. Langkahnya cepat, matanya aktif memperhatikan setiap sudut. Ia mencoba mencari sesuatu, meski ia sendiri belum benar-benar tahu apa yang ia cari. Beberapa pekerjaan kasar sempat terlintas di pikirannya. Namun ia segera menyadari, waktu yang ia miliki terlalu sempit. Satu minggu bukanlah waktu yang cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Ia terus berjalan, dari satu sudut ke sudut lain. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah selebaran yang menempel di dinding kayu di ujung pasar. Sora mendekat. Tulisan di sana langsung menarik perhatiannya. Kekaisaran akan mengadakan sayembara berburu harta karun di tengah hutan. Sora membaca dengan lebih teliti. Sayembara itu bukan sekedar mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan, nalar, dan insting. Para peserta akan diuji untuk menemukan petunjuk tersembunyi dan memecahkan teka-teki untuk mencapai tujuan akhir. Hadiah yang ditawarkan sangat besar, bahkan lebih dari cukup untuk membayar kerugian yang harus ditanggung keluarganya. Jantung Sora berdegup lebih kencang. Ini adalah secara harapan yang ia cari. Namun pengumuman itu belum selesai. Besok akan diadakan seleksi awal, dan hanya 5 peserta terbaik yang akan lolos ke babak final. Artinya, bahkan untuk mendapatkan kesempatan pun tidak mudah. Sora terdiam sejenak. Keraguan sempat muncul. Ia memang cerdas, tapi selama ini ia tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk hal yang berarti. Ia terbiasa menang dalam permainan, bukan dalam situasi nyata seperti ini. Namun saat bayangan rumahnya diambil dan wajah lelah kedua orang tuanya kembali terlintas di pikirannya, keraguan itu perlahan berubah menjadi tekad. Ini satu-satunya kesempatan. Sora pun segera kembali ke rumah dan menceritakan semua yang ia temukan. Kedua orang tuanya mendengarkan dengan serius. Meski penuh kekhawatiran, mereka tetap memberikan restu. Keesokan harinya, dengan harapan yang besar di dalam dadanya, Sora berangkat menuju pusat kota tempat seleksi diadakan. Sebuah lapangan luas telah dipenuhi ratusan peserta. Semua datang dengan tujuan yang sama. Satu peti berukuran kecil, namun terisi penuh dengan emas. Seorang perwakilan kekaisaran berdiri di depan, menjelaskan bahwa sayembara ini bertujuan mencari orang-orang dengan kecerdasan luar biasa untuk dididik menjadi penasehat kerajaan. Mendengar itu, semangat para peserta semakin membara. Sayembara itu ternyata bukan hanya menjanjikan hadiah yang besar, tapi juga masa depan yang diimpikan banyak orang. Satu persatu lembar soal dibagikan. 10 pertanyaan yang akan menguji cara berpikir, logika, dan ketajaman nalar. Sora menarik nafas dalam. Ini adalah langkah pertama, dan ia tahu ia tidak boleh gagal.
3: Waktu terasa berjalan sangat cepat. Ratusan peserta mulai mengerjakan soal dengan penuh keseriusan. Beberapa terlihat langsung menulis dengan percaya diri, sementara yang lain tampak berpikir keras sejak pertanyaan pertama. Sora duduk diam beberapa saat. Matanya menyapu seluruh lembar soal, mencoba memahami pola dari setiap pertanyaan. Ia tidak terburu-buru. Kebiasaannya dalam permainan membuatnya terbiasa membaca situasi sebelum bertindak. Perlahan, ia mulai menulis. Satu demi satu jawaban ia isi dengan tenang. Bukan karena ia yakin sepenuhnya benar, tetapi karena ia percaya pada cara berpikirnya sendiri. Menjelang sore, waktu pengerjaan pun berakhir. Semua peserta diminta mengumpulkan lembar jawaban mereka. Wajah-wajah tegang mulai terlihat di mana-mana. Kini tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu hasilnya. Beberapa waktu kemudian, pengumuman yang dinantikan akhirnya tiba. Seluruh peserta berkumpul kembali di tengah lapangan. Suasana menjadi hening saat seorang perwakilan kekaisaran mulai membacakan nama-nama yang lolos. Satu nama disebut, kemudian nama kedua, ketiga, keempat. Keempat nama itu bukanlah kejitan. Mereka adalah putra-putra dari petugas kerajaan yang dikenal rajin belajar dan memiliki pendidikan yang baik. Namun saat nama terakhir disebut, semua orang terdiam sejenak. Sora dari Desa Kawa. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Banyak yang terkejut. Seorang pemuda dari keluarga petani miskin tanpa pendidikan formal berhasil mengalahkan ratusan peserta lainnya. Sora sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun, sorak dukungan mulai terdengar, terutama dari warga desa biasa yang ikut menyaksikan. Mereka merasa terwakili, seolah ada harapan bahwa orang seperti mereka pun bisa bersaing.
4: Sora mengepalkan tangannya pelan. Ini baru awal. Namun sebelum ia sempat merasakan lega sepenuhnya, pengumuman berikutnya kembali disampaikan. Babak final akan dilaksanakan 5 hari lagi. Di hari itu, setiap finalis akan mendapatkan sebuah peta teka-teki yang mengarah pada lokasi tujuan di dalam hutan. Setiap peta berbeda, setiap jalur berbeda. Tidak ada persaingan langsung. Semua peserta harus fokus pada strategi masing-masing. Namun ada satu aturan penting. Setiap peserta yang menemukan lokasi tujuan harus menyalakan kembang api sebagai tanda agar peserta lain dapat menyesuaikan strategi mereka. Dan yang paling menentukan,
5: peserta hanya bisa memenangkan sayembara jika berhasil kembali ke kota sebelum malam tiba. Jika terlambat, hadiah akan hangus. Dan yang kembali pertama kali adalah pemenangnya. Jika tersesat, mereka harus menghadapi malam di hutan dan menunggu penyelamatan keesokan harinya. Semua peserta mengangguk mengerti. Namun berbeda dengan yang lain, Sora justru terlihat ragu. Ketakutan mulai muncul dalam dirinya. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Ia sangat takut gelap. Membayangkan dirinya tersesat di tengah hutan saat malam hari membuat tubuhnya merinding. Namun perlahan ia menenangkan diri. Ia tidak punya pilihan lain. Jika ia menyerah sekarang, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Sejak hari itu, para finalis diminta tinggal di istana hingga hari perlombaan tiba. Waktu 5 hari yang tersisa akan menentukan segalanya.
6: Sejak hari itu, suasana istana dipenuhi kesibukan para finalis yang mempersiapkan diri. Masing-masing memiliki cara sendiri untuk menghadapi perlombaan yang akan datang. Ada yang melatih kakinya agar mampu berlari lebih cepat, ada yang melatih tenaganya agar tidak mudah lelah, hingga ada yang berlatih membaca peta dengan berbagai simbol. Semua terlihat fokus pada satu tujuan yang sama, menjadi yang tercepat menemukan tujuan dan kembali secepat mungkin. Namun Sora memilih jalan yang berbeda. Alih-alih melatih kecepatan atau kekuatan, ia justru menghabiskan waktunya di perpustakaan kerajaan. Di sanalah ia mencari sesuatu yang menurutnya jauh lebih penting. Bukan bagaimana menemukan lokasi yang ditunjuk peta, tapi cara agar tidak tersesat, agar jangan sampai ia harus bermalam di hutan sendirian. Ia membaca tentang arah mata angin, pergerakan matahari, hingga tanda-tanda alam di hutan yang bisa membantunya menentukan arah jalan masuk dan keluar dari hutan. Hari demi hari ia habiskan dengan cara itu. Sementara peserta lain semakin percaya diri dengan strategi mereka untuk menang, Sora justru lebih fokus memastikan satu hal. Ia harus bisa kembali dari hutan sebelum malam tiba. Rasa takutnya terhadap gelap membuatnya memilih jalan yang cukup berbeda dengan peserta lainnya. Hingga menjelang hari terakhir, barulah Sora mulai mempelajari contoh peta teka-teki yang diberikan. Ia mencoba memahami simbol-simbol yang ada, meski tidak sedalam peserta lainnya. Baginya, menemukan lokasi hanyalah setengah perjalanan. Bagian tersulit adalah pulang.
7: Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Sejak pagi, lapangan besar di perbatasan hutan telah dipenuhi oleh warga dan petugas kekaisaran. Hutan yang akan menjadi tempat sayembara terlihat begitu lebat dan luas dan merupakan kebanggaan kekaisaran. 5 finalis berdiri di garis awal, masing-masing memegang peta mereka dan dijelaskan kembali bahwa lokasi yang ditunjukkan peta itu akan membawa mereka ke lokasi tersembunyi di mana sudah disediakan kembang api dengan warna yang berbeda-beda. Setiap peserta yang menemukan kembang api itu harus menyalakannya ke arah langit sebagai tanda bagi juri, warga, dan finalis lain. Selanjutnya, pulang membawa koin kayu sesuai warna kembang api yang sudah disediakan di dekat kembang api. Semua peserta mengerti dan bersiap. Sementara yang lain sibuk memperhatikan jalur dan simbol, Sora justru beberapa kali mengenadah ke langit. Ia mengamati posisi matahari dengan serius, mencoba mengingat arah pergerakannya. Tak lama kemudian, bendera tanda dimulainya sayembara diangkat. Dalam sekejap, 4 peserta lain langsung berlari memasuki hutan dengan kecepatan penuh. Namun Sora tidak. Ia melangkah cepat tapi tidak berlari. Matanya tidak hanya tertuju ke depan tetapi juga ke sekitar, memperhatikan setiap detail yang mungkin bisa membantunya. Perlombaan pun dimulai, dan tanpa disadari, Sora sedang memainkan permainan yang sangat berbeda dari peserta lainnya.
8: Hutan itu jauh lebih dalam dan lebat dari yang dibayangkan banyak orang. Cahaya sana matahari hanya menembus bagian kecil celah dedaunan, sementara jalur yang dilalui semakin lama semakin tidak jelas. 4 peserta lain bergerak cepat. Mereka berlari, berhenti sejenak untuk membaca peta, lalu kembali berlari. Fokus mereka satu,
9: menemukan lokasi yang ditunjukkan peta secepat mungkin. Sementara itu, Sora tetap melangkah dengan ritme yang stabil. Sesekali ia berhenti, memperhatikan posisi matahari, mengingat arah dari mana ia datang. Waktu terus berjalan. Hingga tepat sekitar tengah hari, 6 jam setelah bendera dimulainya sayembara diangkat, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Sebuah kembang api merah meluncur tinggi ke langit. Salah satu peserta telah memecahkan teka-teki peta dan menemukan kembang apinya. Sorak-sorai langsung ramai di kota. Para warga yang menunggu semakin bersemangat, membayangkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Melihat warna merah membumbung ke langit, peserta lain mulai panik. Mereka mempercepat langkah dan berusaha lebih fokus memecahkan teka-teki peta. Sora juga melihat kembang api itu. Namun ia tidak berubah. Ia tetap tenang. Baginya, menemukan lokasi bukanlah satu-satunya tujuan. Ia tahu yang menentukan kemenangan bukan siapa yang pertama menemukan, tetapi siapa yang berhasil kembali setelah menemukannya. Tak lama kemudian, satu persatu kembang api lain menyusul ke langit. Kuning, hijau, biru. Artinya hampir semua peserta telah menemukan lokasi mereka. Hanya Sora yang belum. Namun ia tetap berjalan dengan ritme yang sama, hingga akhirnya setelah waktu berlalu cukup lama, Sora berhasil menemukan lokasi miliknya. Ia menyalakan kembang api hitam sebagai tanda. Kembang api terakhir.
10: Kini, semua peserta telah berbalik arah. Namun, keadaan tiba-tiba berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan. Dalam waktu singkat, matahari menghilang di balik mendung tebal. Arah jadi tidak jelas. Beberapa peserta yang sebelumnya mengandalkan posisi matahari langsung kehilangan petunjuk. Kepanikan mulai muncul. Ada yang berhenti di tempat, mencoba mengingat jalur, ada yang berputar tanpa arah yang pasti. Bahkan, ada yang tanpa sadar berjalan semakin jauh dari kota. Mereka terlalu fokus menemukan lokasi, sehingga lupa memikirkan jalan pulang. Di tengah kekacauan itu, Sora justru terlihat lebih tenang. Memang, ia yang terakhir menemukan lokasi kembang apinya. Ia juga kehilangan panduan arah dari matahari. Namun, ia tidak hanya mengandalkan satu cara. Ia mengingat apa yang ia pelajari. Ia mulai memperhatikan batang-batang pohon di sekitarnya. Beberapa di antaranya menampaki lumut pada satu sisi. Dari buku yang ia baca, bagian yang ditumbuhi lumut biasanya adalah sisi yang lebih sedikit terkena sinar matahari. Artinya, itu kemungkinan mengarah ke barat. Sora menarik napas pelan. Jika itu barat, maka ia harus bergerak ke arah sebaliknya, timur. Ia mulai melangkah dengan lebih yakin. Sementara awan semakin gelap, para peserta lain semakin kehilangan arah dan semakin cemas. Kehilangan petunjuk arah dari matahari benar-benar membuat mereka buta arah. Namun beruntungnya, setelah cukup lama, awan mulai menipis, hujan tidak jadi turun, dan matahari perlahan kembali terlihat. Sora segera memastikan kembali arahnya. Berjalan dengan cara lain. Ia menancapkan sebuah tongkat kecil ke tanah dan memperhatikan bayangannya. Pergerakan bayangan itu memperkuat keyakinannya. Arah yang ia pilih benar. Barulah sekarang Sora mempercepat langkahnya. Bukan untuk menang, tetapi untuk satu hal yang sejak awal ia pegang. Kembali sebelum malam. Sementara di tempat lain, karena sempat panik, peserta lain sudah tidak lagi bisa berpikir jernih. Ada yang takut kalah, ada yang takut malam semakin dekat. Kini, mereka semakin tersesat dalam kebingungan mereka sendiri.
11: Langit mulai berubah warna. Sinar matahari yang tersisa semakin redup, menandakan senja sudah di depan mata. Di dalam hutan, bayangan pepohonan memanjang, membuat suasana terasa semakin menekan. Langkah Sora kini jauh lebih cepat. Meski tubuhnya mulai lelah, ia tidak berhenti. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Cahaya terbuka, batas hutan. Sora mempercepat langkahnya untuk terakhir kali. Meski tidak memenangkan sayembara, ia bersyukur sebab ia tak harus bermalam di hutan. Dan saat ia benar-benar keluar dari hutan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sorak-sorai langsung pecah. Warga desa, petugas kekaisaran, dan orang-orang yang sejak tadi menunggu bersorak dengan penuh semangat. Sora terdiam sejenak. Nafasnya masih terengah, namun ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tak ada satupun finalis lain yang terlihat. Ia adalah yang pertama kembali, padahal ia menduga dirinya lah yang terakhir kembali. Rasa tidak percaya bercampur dengan kelegaan memenuhi dirinya. Namun tanpa menunggu lama, ia segera menyerahkan koin kayu hitam miliknya kepada panitia sebagai bukti. Beberapa saat kemudian, keputusan pun diumumkan. Sora adalah pemenang sayembara. Sorak-sorai kembali menggema lebih keras. Banyak yang tidak menyangka bahwa pemuda dari keluarga sederhana itu justru mengalahkan peserta lain yang lebih unggul secara persiapan. Sementara itu, keempat finalis lainnya tidak kembali sebelum malam. Mereka harus bermalam di hutan dan baru ditemukan oleh petugas keesokan harinya. Hari berikutnya, Sora kembali ke desanya. Langkahnya terasa berbeda. Ia tidak lagi pulang sebagai pemuda yang sama. Ia pulang membawa tanggung jawab dan juga harapan. Dengan hadiah yang ia dapatkan, Sora menebus kerugian guci yang telah ia pecahkan. Rumah dan tanah keluarganya pun selamat. Kedua orang tuanya tak mampu berkata-kata. Wajah mereka yang sebelumnya penuh kecemasan kini berubah menjadi haru dan bangga. Sora menunduk di hadapan mereka. Namun kali ini bukan karena rasa bersalah, melainkan sebagai bentuk janji. Janji bahwa ia tidak akan kembali menjadi pemuda yang malas. Ia akan berusaha membuat kedua orang tuanya bangga. Setelah itu, ia kembali ke kota untuk menjalani pendidikan sebagai calon penasihat kerajaan. Sora yang dulu dikenal hanya sebagai pemuda malas di bukit belakang desa, kini memulai langkah baru sebagai harapan masa depan.
12: Teman-teman, kisah Sora mengajarkan kita bahwa rasa malas seringkali menguasai diri kita. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk bergerak. Selama hidup terasa aman dan tidak ada tekanan, kita cenderung menunda dan mengabaikan tanggung jawab. Sora berubah bukan karena ia tiba-tiba bersemangat, tetapi karena ia akhirnya memiliki tujuan yang jelas dan besar. Tujuan itulah yang membuatnya berani melawan rasa takut, belajar hal baru, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari sini, kita bisa belajar. Jika kita ingin mengalahkan rasa malas, maka kita harus memiliki tujuan yang besar dan alasan yang kuat. Ketika kita tahu untuk apa kita berjuang, maka usaha yang berat pun akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Mari, hari ini, kita tentukan tujuan yang besar dalam hidup kita dan tanamkan alasan kuat kenapa kita harus mengejarnya.

Beta sih bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alis ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi satu berhalangan, dua sementara dalam proses pemeriksaan. Nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi. Kalau Pantai Sekwan di beberapa waktu lalu sebelum tahap upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki. Tentunya akan kita konfirmasi ke dalam sekretariat.
1: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
2: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hargai proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Papua. Kita belum bisa jauh bicara soal penegakan kesehatan, dan tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk menjaga keuangan negara. Sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2025.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan di arah

0: app ini, rumah berlabuh ini bisa di apa tuh aplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan. Akhirnya sekali meledak dari yang gedung besar. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan apa layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
1: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
3: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
4: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyelidiki dokumen negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat. Sehingga publik bisa mengetahui proses pengenalan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga terjadwalkan lagi pemeriksaan tambahan lagi. Karena itu waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
3: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
4: Sebagai kasubag keuangan dan kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses pertanggungjawaban negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan menghukum kita perlukan. Nanti kita gunakan panjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita akan menjelaskan dan memanggil langsung kita. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi adalah dokumen agar sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu nanti akan pasti sampaikan ke rekan-rekan.
3: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
2: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung khidmat dan sederhana di

0: lapangan Trisila, Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daerah 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
1: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
0: Danko Daerah 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
1: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan, serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Korumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi berkat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
4: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
5: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
4: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
6: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
4: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
0: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
7: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018, di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
0: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
7: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
0: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
8: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
4: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
0: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan Cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
9: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya. Sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan. Misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari. Termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak sehingga keluar beberapa rumusan masalah sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
0: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
10: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burungnya tidak bisa lihat karena sudah punah. hari ini menurut saya belum terlambat. Belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan. Karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
0: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
11: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaidah-kaidah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
0: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
12: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya, serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
13: Di lapangan hari ini, masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
12: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
14: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
12: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop Abepura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
15: Ini harus dijaga. Mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau orang tidak jaga Pak, dari Hamari dia bilang, supir saya mau ke PTC, terpaksa supir harus antar ke PTC, kalau tidak, sudah dicaki maki. Jadi kita ini Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana Pak, setoran juga tidak ada, mau bawa makan di rumah tidak ada, penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
12: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek termasuk Polimak dan Hamadi masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
3: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fahiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
16: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitu pun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
4: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi risiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Fahiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Setahun kepemimpinan Matius Fahiri, Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fahiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
18: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
17: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
18: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SJK SH MH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP Magister Engineering, atas 1 tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
17: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda dalam sesi Seru malam ini. Ya, dari pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan menghadirkan ya sajian program acara yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Ya, sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga lagu-lagu hiburan ya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Anda yang mungkin masih bergelut ya dengan aktivitas profesi Anda masing-masing. Ada yang mungkin sudah beristirahat ya karena lelah dengan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat saja bagi Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar setia program Satu Era Ristro di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Jayapura. Ya, informasi ini terkait dengan banjir ya, yang terjadi di kota Jayapura. Banjir yang terjadi sejak Jumat 9 Oktober 2026 dini hari akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Disebabkan ya karena ya hujan deras yang mengguyur wilayah kota Jayapura dari Kamis malam ya 8 Oktober hingga 9 Oktober dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di kota dan ya kota Jayapura. Ya, pendengar, berikut informasinya. Pemkot Jayapura perkuat penanganan banjir dan antisipasi longsor. Pendengar, pemerintah kota Jayapura memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani dampak banjir dan longsor yang terjadi akibat hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain penanganan di lokasi terdampak, masyarakat diimbau menjaga kebersihan saluran air dan mewaspadai potensi longsor. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah instansi teknis, termasuk balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, serta instansi kebencanaan. Pendengar, sejumlah lokasi terdampak banjir meliputi Pasar Yotefa, Perumahan Organda, Entrop, dan Kota Raja. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas. Upaya penanganan dilakukan melalui penanganan longsor di kawasan Puskopat Atas, penanganan genangan di sekitar Pasar Yotefa, serta pengerukan dan pembersihan saluran air yang mengalami penyumbatan dan pendangkalan. Pembersihan juga dilakukan di kawasan Abepura, Jalan Nuri Kota Raja, dan PTC Entrop. Di kawasan Entrop, pembersihan material sedimen yang menutupi jalan menjadi salah satu upaya untuk memperlancar arus lalu lintas. Rustan menjelaskan, banjir tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan, tetapi juga kondisi saluran drainase dan kali yang tersumbat sampah maupun material lainnya. Pendengar, kondisi tersebut menghambat aliran air dan meningkatkan risiko luapan ke jalan serta pemukiman warga. Karena itu, ia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun kali. Dengan jumlah penduduk kota Jayapura yang mencapai sekitar 405 ribu jiwa, menurutnya penanganan banjir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah dan instansi teknis. Selain banjir, masyarakat juga diminta mewaspadai ancaman tanah longsor, terutama di kawasan perbukitan dan tebing yang rawan mengalami pergerakan tanah saat hujan lebat. Rustan mengingatkan pembangunan rumah di kawasan tebing perlu memperhatikan kondisi tanah, stabilitas lereng, aspek keselamatan, dan ketentuan yang berlaku. Pendengar, pemerintah kota Jayapura berharap koordinasi lintas instansi yang disertai partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat membantu mengurangi risiko banjir dan longsor, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pemerintah kota Jayapura yang perkuat penanganan banjir dan antisipasi longsor.

Ya, pendengar pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang sudah kami bagikan dapat juga Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam hari Anda ya di Minggu malam ini edisi 11 Oktober 2026. Anda yang lagi bersantai, bercengkrama bersama keluarga tercinta atau orang-orang terkasih tersayang Anda ya dengan aktivitas Anda di malam hari ini. Semoga sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan boleh menambahkan ya sukacita tersendiri bagi Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami lansir dari laman resmi metrotvnews.com. Karhutlah di Merauke meluas ke 10 distrik, luas lahan terbakar 63 hektar. Pendengar, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Karhutlah melanda 10 distrik. Luas lahan yang terbakar di 9 lokasi mencapai sekitar 63 hektar, sedangkan luas kebakaran di Kampung Kondo masih dalam pendataan. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data sementara, kebakaran terbesar tercatat di Desa Bumun, Distrik Elikobel, dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 20 hektar. Sementara kebakaran di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, menghanguskan sekitar 9 hektar lahan. Di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, dan Kampung Salam EP, Distrik Nguti, luas lahan terbakar masing-masing diperkirakan mencapai 7 hektar. Kebakaran di Desa Sota, Distrik Sota, serta Desa Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, masing-masing mencapai sekitar 5 hektar. Adapun di Desa Set Agung, Distrik Muting, luas lahan terbakar diperkirakan 4 hektar. Pendengar, kebakaran lainnya terjadi di Kampung Wakai, Distrik Subur, dan Kampung Ihalik, Distrik Aptel, dengan luas masing-masing sekitar 3 hektar. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Kampung Kondo, Distrik Nokenjere, masih dalam pendataan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Selatan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Merauke dan pihak distrik untuk melakukan pendataan serta penanganan kebakaran. Upaya penanganan melibatkan BPBD Provinsi Papua Selatan, BPBD Kabupaten Merauke, Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan kondisi terakhir pada Sabtu 10 Oktober 2026, api di Kampung Harapan Makmur, Desa Sota, Desa Sarmayam Indah, dan Desa Bumung dilaporkan telah padam dan memasuki tahap pendinginan. Sementara itu, kebakaran di Desa Set Agung masih dalam penanganan. Penanganan kebakaran di Kampung Wanam dan Kampung Salam EP dilakukan oleh pihak perusahaan. Pendengar, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian api. Pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak pun perlu terus dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi terdampak. Hingga laporan diterima, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa karhutlah tersebut. Penyebab kebakaran di sejumlah lokasi masih dalam penyelidikan. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana karhutlah di Merauke meluas ke 10 distrik dan luas lahan terbakar 63 hektar. Ya, pendengar, kita doakan bersama ya, semoga bencana banjir ya yang terjadi di Jayapura dan juga bencana kebakaran atau karhutlah yang terjadi di Merauke segera tertangani dan segera terselesaikan. Ya, pendengar, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini ya, di situasi atau saat ini yang sedang terjadi musim kemarau panjang atau masih dalam masa El Nino ya, El Nino hingga akan berakhir di, diperkirakan El Nino ini akan berakhir di awal tahun 2027. Untuk itu, masih dalam masa musim kemarau ini, kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan pembakaran ya, terutama pembakaran hutan dan lahan. Mungkin bagi Anda yang ingin membuka lahan perkebunan atau pertanian baru, diharapkan ya untuk tidak melakukan atau membuka lahan dengan cara membakar, sehingga menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ya, pendengar, pukul 20.46 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani suasana malam hari Anda. Dan kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI.

Ya, baik pendengar setia program Masa Tua dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami menyatukan siaran dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan

0: sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
5: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
3: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
6: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang.

0: siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
1: Selanjutnya 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
2: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di siang 5.
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
5: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
4: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
5: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
6: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
5: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
8: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
7: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
9: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
7: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
10: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
11: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
12: Kesulitannya apa?
10: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
13: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
10: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: Go for North London Legend! Go score by player number 4!
14: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
15: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
14: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
15: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
14: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapat rasa bangga.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Ya, baik pendengar setiap program Satu Hari Seru, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program Satu Hari Seru, tentu saja masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Seru. Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Siapkan telepon Anda, HP Anda ya, dan juga tentu saja periksa kembali koneksi Anda, juga pulsa ya. Ya, untuk bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Minggu 11 Oktober 2026.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya baik pendengar setia program Satu Riris Rui, dimana saja Anda berada, pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya program Satu Riris Rui menghadirkan program acara Ruang Rindu. Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi Minggu 11 Oktober 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Kurang lebih 1 jam ke depan ya, kami akan menemani Anda dengan acara Ruang Rindu. Ya pendengar, dan di acara Ruang Rindu ini Anda juga dapat berpartisipasi ya lewat line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909167461. Ya, Anda yang mau berbagi-bagi rindu ya lewat salam-salam Anda, pesan-pesan khusus, ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya buat orang-orang yang sedang Anda rindukan saat ini, atau mungkin mau request lagu ya yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda, atau sekedar menjadi teman aktivitas Anda di malam hari ini ya, boleh saja bergabung langsung ya di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909167461. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas ya bagi seluruh pendengar setia Pro Satu Riris Rui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung pukul ujung kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sudah beristirahat ya di malam hari ini, selamat beristirahat saja. Dan juga kami mau sapa nih yang ada di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen sana. Selamat malam, selamat beraktivitas, juga beristirahat ya di malam hari ini. Ya, juga buat pendengar setia yang ada di Kabupaten Supiori, yang ada di Kota Ombak Sarmi, yang ada di Biak, di Manokwari, di Papua Tengah ya, Nabire sana, selamat malam saja. Ya, juga ada yang ada di Jayapura ya, pendengar setia Pro Satu Riris Rui yang ada di Jayapura, di Arso, di Kerom, selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Iya, kami juga mau sapa nih yang ada di Kota Dolar sana, ada Putra dan Putri Kamoro, selamat malam, selamat beraktivitas ya di malam hari ini. Juga ada Bung Jeremy Marian ya, Pak Jerry yang ada di Kota Gudeg, Yogyakarta. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga di Maumere sana ya, ada Bunda Ima dan keluarga, ada Bung Nasrun di Palu, dan juga Opa di Soe NTT. Selamat malam saja, selamat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini. Iya, kita juga mau sapa nih pendengar setia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya. Iya, yang ada di seputaran Kampung Harapan sana, ada Maven ya. Selamat malam saja buat Maven dan keluarga, selamat beraktivitas ya. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung nih. Oke, dan kita bergeser ke Yapan Mandala sana. Ada Mamit di sana ya. Ada Mamit juga Putri Lembata, ada Wawing di sana. Selamat malam saja, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung.

Ya, dan juga buat Putri Sisbel ya, selamat malam saja, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Juga yang ada di Papua Tengah sana ya, di Nabire ada Bung X, selamat malam saja buat Bung X. Dan kembali ke Kota Bakau ya, ada Bung PTK di sana, selamat malam saja buat Bung PTK, selamat beraktivitas di malam hari ini. Ya, dan di seputaran Waina Kawini nih, ada keluarga Kawari dan juga ada Bung Aidetri. Selamat malam saja ya buat keluarga Kawari yang di malam hari ini mungkin lagi bersanteria ya bersama keluarga tercinta. Selamat malam saja dan juga buat Bung Aidetri ya, kalau lagi monit bisa gabung-gabung. Ya, kita mau bergeser ke Anot ya. Anot Taure di sana, kita mau sapa ada keluarga Aninam Abaya, selalu stay. Pro 1-24 jam ya, dari buka siar hingga tutup siar. Wow, terima kasih ya buat keluarga Aninam Abaya yang selalu setia monitor siaran Pro 1. Ya, di Anot Taure di sana juga ya, ada Bung Otis sekeluarga, selamat malam saja buat Pak Otis ya, Pak Otis sekeluarga. Juga ada Bung Gatwarumi ya, Bung Gatwarumi dan keluarga di sana. Selamat malam, selamat beraktivitas saja.

Ya, dan kita mau sapa juga nih Kakak Onavi dan suami ya, Kakak Ona dan keluarga. Mungkin sudah kembali ke Dawai kapan nih Kakak Ona? Selamat malam saja. Kalau lagi menit bisa gabung-gabung ya, Kak Ona dan juga suami. Ya, baik pendengar setiap perusahaan Tereri Suri di mana saja Anda berada. Ada atensi masuk ya dari Papua Tengah. Wow, Papua Tengah buka jalur malam ini ya. Ada Bung X yang sudah mampir di Ruang Rindu. Ya, selamat malam ya buat Bung X. Terima kasih sudah mampir nih buka jalur di Ruang Rindu malam hari ini. Requestan lagu dari Bung X, Pop Manado 2026. Judulnya Nganase Ancor Samua. Aduh. Ya, Bung X nih referensi lagunya selalu baru nih, boleh saja. Ya, salam buat Maven di Kampung Harapan, Mamit di Yapan, dan Bung PTK di Waropen. Oke, Bung X, disampaikan salamnya ya. Buat yang disalam-salam sama Bung X nih bisa masuk jalur juga ya. Ada Maven, ada Mamit, ada Bung PTK. Mudah-mudahan Bung PTK tidak kehabisan pulsa di malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi ya buat Bung X yang sudah mampir. Requestan lagunya Pop Manado 2026, judulnya Nganase Ancor Samua.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ya, pendengar, Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menanti atensi-atensi manis Anda di malam hari ini, kami hadirkan lagu requestan dari Papua Tengah ya, dari Bung X, Pop Manado terbaru 2026, Ngana Se Ancor Samua. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar, pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui dan tentu saja masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi Minggu 11 Oktober 2026. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana? Oke, selamat malam. Oke, siap Maven. Amin.
1: Yang buka pintu siapa?
0: Ini yang buka pintu Bung X ya, via WhatsApp.
1: Kirain via telepon. Maafin mereka saja.
0: Oke, silakan Maven lagunya.
1: Beta bukan bantal polo.
0: Beta bukan bantal polo, asik.
1: Lagunya punyanya LC.
0: LC. Yang nyanyi LC. Oh, LC ya?
1: Ya,
0: oke,
1: yang nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Maafin
0: juga
1: mau yang
0: kabar-kabar. Oke, okay, siap.
1: Selamat malam buat semua. Yang punya mantan juga selamat malam. Ada Nita, ada Wali. Malam hari jalan sama. Ada Putri Lembata juga. Aduh, kawan Navini belum datang, kan?
0: Iya, kawan Navini belum tahu nih, masih di Sorong, kah? Sudah ke Dawai, kah?
1: Karena belum ada suara, sih.
0: Iya.
1: Selamat malam juga buat yang punya kepakaran sama dia. Kalau ada suara, sampai pasro. Tidak mau gabung, mungkin.
0: Iya, pasro nih, tidak bergabung lagi, nih.
1: Itu
0: lagi,
1: aman. Terus yang punya peta dolar, putra dan putri Komoro, selamat malam, aku merupakan. Terus yang punya Walakwari, ada Burung Beo, yang punya Sorong juga, sangat juga malam, kalau di Monyet. Itu dari pesan dari Maafin, kalau bisa gabung-gabung. Yang punya Merauke, okay. Ada Bung Jek di sana, dari Pasang Pindah Merauke.
0: Oke.
1: Okay. Maaf aja Bung Jek, selamat telah dengar surat, dalam hotel, semua hari datang.
0: Oke. Oke.
1: Kalau bisa
0: gabung bergabung.
1: Iya, minta nomor maafin sudah saya nomor buat kamu gabung.
0: Oke. Okay.
1: Bilang kesal, keterkabungan. Terus buat Bapak Ombak Sarmin, maafin sudah telpon.
0: Iya.
1: Gabung. Kalau tidak gabung tuh hati-hati, tapi maafin terlalu ketahuan.
0: Oke, Kak Esti. Oke, Kak Esti gabung ya.
1: Kepala sekolah yang punya
0: pulsa. Oh, kepala sekolah ini ternyata ada pulsa kan? Jaringan kan?
1: Ada, Titin, tapi ya itulah.
0: Oh, begitu.
1: Lama dia itu.
0: Oh.
1: Titin, maafin kembali.
0: Oke, siap, maafin, terima kasih. Oke, biasanya dia detik-detik terakhir, Bung X.
1: Mungkin. Kalau itu suara ada sebayar sudah.
0: Oh. Oke. Siap. Terima kasih, Maven. Oke. Okay. Akan
1: kembali ke jalur.
0: Oke. Okay. Ya, pendengar, atensi masuk via telepon ya. Dari seputaran Kampung Harapan ada Maven yang sudah bergabung. Ya, dengan requestan lagunya Beta Bukan Bantal Polo. Oke, ya kalau bukan bantal polo nih kira-kira apa ini Maven? Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana? Oh, sayang sekali terputus. Ya, bisa dicoba kembali ya untuk bergabung di line telepon kami 0983-32999. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui. Ya, Anda sudah tergabung ya dengan bergabung dan Pro Satu Serui, silahkan.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan ini Arman di Supiori.
0: Oh, Arman di Supiori. Oke, selamat malam nih buat Supiori ya.
2: Baik. Mau.
0: Oke, silakan Bung Arman.
2: Baik. Mau kirim-kirim lah ini apa nih, salam.
0: Oh, kirim salam ya. Kirim salam juga bisa. Kalau kirim uang lewat ini bank saja.
2: Oh, baik.
0: Oke, silakan.
2: Kirim salam untuk Rain di Pertamina.
0: Oke, Pertamina Serui kan?
2: Iya, Pertamina Serui.
0: Oke, siap. Oke.
2: Iya, betul. Yang berikut itu untuk Roma.
0: Roman ya?
2: Iya, Roma di Mansoben.
0: Oh, Roman
2: Arera.
0: Oke, Roman Arera di Mansoben.
2: Itu di Superiori.
0: Iya.
2: Ya, yang berikut itu untuk ini kawan-kawan yang di Wainak Kompleks. Di Seru ini, di kompleks ini, rumah sakit.
0: Oh, Wainak ini rumah sakit ya?
2: Iya.
0: Ini kawan-kawan ini salah satu pun nama bisa disebutkan kah?
2: Siapa? Kelvin Bisai.
0: Oh, Kelvin Bisai. Oke, biar satu mewakili kawan-kawan semua.
2: Iya, baik. Untuk siapa? Abram Kayai.
0: Abram Kayai. Di kompleks yang sama, kan?
2: Iya, di kompleks yang okay. Sama, di Waina. Baik, mungkin itu saja sementara.
0: Oke, lagunya?
2: Bisa request lagu.
0: Bisa saja, Bung Arman. Silakan lagunya.
2: Ngapain lagu apa ini?
0: Ya, lagu bahasa daerah. Biak kah, nasional kah, internasional kah?
2: Mungkin lagu apa ini? Anggur Merah.
0: Anggur Merah, Loyla Drakel kan?
2: Iya, lagu iya itu sedang. Tapi ibu, sorry saya tidak kenal ini nama. Mungkin
0: oh,
2: bisa tahu nama.
0: Oke, okay. Saya dengan Christine Padua ya.
2: Oh, Christine Padua dari Spirika, dari Biak ini.
0: Oh, Christine Padua dari Numfor.
2: Baik. Salam. Salam kenal.
0: Oke, siap. Salam kenal juga, Bung Arman.
2: Iya, baik. Mungkin sementara itu saja.
0: Oke.
2: Oh, sorry. Bisa, apa nih, salam juga buat mereka yang ada di Katolik.
0: Oh, Katolik. Ada Komplek siapa di sana? Katolik.
2: Ada Wars Randy Dedivu.
0: Oh, keluarga Dedivu ya?
2: Iya, keluarga Dedivu di Katolik.
0: Ya, oke, Bung Arman. Ini lagu Anggur Merah dari Loyla Drakel ini sampai 6. Kira-kira mau yang keberapa?
2: Oke,
0: biasa. Yang paling terkenal itu yang... Oke, yang kedua, Anggur Merah 2 saja.
2: Iya, yang sesuai dengan malam ini.
0: Oh,
2: begitu.
0: Sesuai dengan malam ini. Waduh, semua judul anggur jadi.
2: Itu lagi.
0: Oke, siap.
2: Baik.
0: Oke, itu saja Bung Arman. Atau masih ada lagi yang mau disalam-salamin?
2: Mungkin sementara itu saja.
0: Oke, siap.
2: Baik. Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bung Arman. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, selalu setia ya monitor Pro 1 Serui.

0: teman dari Bung Arman. Requestan lagunya ada Anggur Merah. Oke, Christine, rekomendasikan Anggur Merah 2. Anggur Merah 2 yang paling rame. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Oke, yang disenggol sudah muncul. Selamat malam Kak Esti.
1: Esti, pinjam jalur sebentar.
0: Oke, silakan dipinjamkan buat Kak Esti.
1: Esti mau sapa kedua putri bintang, ada Mita dan Senti, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Itu yang dari dia itu sangat kenal saja.
0: Iya, ada Bung Arman. Nah, Bung Arman dari Supiori.
1: Sangat kenal dari Esti. Terus rajin-rajin masuk jalur.
0: Oh, jangan gitu. Jangan
1: sampai masuk langsung tinggal
0: satu tahun. Rajin-rajin masuk jalur ya. Nanti Kak Esti ya, bikin langit, absen sudah.
1: Yang buka pintu siapa yang dari?
0: Buka Nabire, pintu kan? Dari Nabire, Bung X, via WhatsApp. Ya.
1: Selamat malam. Lanjut lagi sama fans-fans yang dibakar tuh tidak masuk jalur, tapi kita tidak masuk jalur kan?
0: Bakar uni pulsa habis rusak, mungkin. Kak Esti mungkin HP rusak, kak, pulsa habis kak, jaringan hilang kak, atau orang yang hilang.
1: Nah itu lagi kan. Aduh. Masuk jalur kan tidak dapat jalur.
0: Iya, Bung PTK bercanda ya, jangan hilang-hilang.
1: Iya, itu aja kakak. Itu okay. Minta lagu kam.
0: Boleh siap. Lagu apa nih, Kestin?
1: Tadi, Senti minta lagu apa? Saya bukan baju, toh.
0: Iya, jadi Kestin apa? Jangan bilang celana.
1: Bantal polo, sudah.
0: Oke. Okay. Maafin, polo. Bantal polo, so, jadi Kestin apa nih? Kestin
1: baju.
0: Baju. Oh, baju.
1: Aku bukan baju.
0: Dari siapa nih?
1: Lagi PTK.
0: Iya, ini ada lagu.
1: Masuk.
0: Oke, aku bukan baju nih, dari siapa nih kak? Karangan saja nih.
1: Iya, Dodi kan dari siapa nih?
0: Iya, nanti kita cari sudah. Pokoknya judul yang baju ini di mana?
1: Iya, karena saya nanti minta bantal polo.
0: Bantal polo, jadi kak Esti baju sudah siap. Tunggu Bung PTK apa lagi nih, Bung PTK? Iya, celana kak?
1: Iya, dia sudah minta tuh rok sudah PTK okay. Yang celana.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Terima kasih yang kembalikan jalan dari Kota Ombak.
0: Oke, siap guys, tim. Ya, atensi masuk via telepon dari Kota Ombak Sarmi ya. Ada Kak Esti Sematawayang di sana. Iya, requestan lagu nih, aku bukan baju. Tapi nanti kita cari siapa yang menyanyi. Kalau terada yang menyanyi, biar sudah Christine menyanyi sudah di Pro 1 sini. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke. Dengan siapa nih?
2: Dengan Laser di Port Mumbai.
0: Oh, Laser di Port Mumbai.
2: Ya.
0: Siap.
2: Selamat malam untuk Christine di studio. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Amin. Selamat malam juga buat Bung Laser ya di Port Mumbai. Ya.
2: Selamat malam juga untuk Fenty di Kamhartana, Fenty Hesti di Mambet, dan selamat malam juga untuk kedua cucu, Jimmy dan Jelita di Kompleks Pelayaran, dan selamat malam juga untuk keluarga Saireri, keluarga Saireri di belakang-belakang Merpati sana, selamat malam, dan selamat malam untuk Sony Waria, selamat malam. Dan saya minta lagu Robi Sawakika.
0: Boleh.
2: Rasa Rapai Kio.
0: Rasa Rapai Kio, siap.
2: Oke, selamat malam Christine di studio, selamat bertemu.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam buat Bung Laser di Port Numbai.

0: Eh, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Selamat malam, Titi, Mbak.
0: Oke, siap, Mbak Fen.
1: Salam kenal buat yang punya superior.
0: Oke, Bung Arman.
1: Bung Arman. Tadinya dia bilang Titi dari Numpur, toh?
0: Iya.
1: Titi dari Numpur Timur, ya Mbak Fen dari Numpur Barat.
0: Oke, boleh. Kita bergabung jadi RCTI, oke.
1: Iya. Maafin juga dari Numpur Barat, ini dari Numpur.
0: Oke, ini jadi.
1: Maafin cuma mau bilang kalau lagi gabung, rajin gabung biar rame seperti

0: Oke, nanti Maven bikin absen sudah ganti Bung PTK.
1: Kalau mungkin lo aja buat Arman.
0: Oke.
1: Lagu biak satu spesial buat Arman.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Ini yang cari sudah.
0: Oh, nanti siap.
1: Dari Supiori, salah-salah juga. Sama-sama pun dari Supiori.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Maven kebalikan jalur.
0: Siap, Maven. Ya, halo, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, Kak Esti, balik lagi.
0: Kak Esti, silakan.
2: Dengan Esti di Kota Ombak Sarung, Esti balik lagi.
0: Oke, silakan Kak Esti.
2: Esti mau siapa itu, laser itu.
0: Oh, laser di Port Numbai.
2: Kita dengarnya suara, tapi kita penasaran tuh orangnya di mana.
0: Oh, begitu ya.
2: Laser, serum, itu serum itu.
0: Oh, Esti kenal suara. Esti kenal suara ya.
2: Oh, kenal. Tapi Jepun tuh cari-cari tuh tidak dapat dia.
0: Waduh, bahaya
2: malam
0: nih.
2: Malam ini bisa kena dengarnya suara di udara.
0: Oh. Oke. Okay. Iya.
2: Jadi kakak harus bisa minta lagu.
0: Oke, boleh silakan Kak Esti.
2: Lagu dari Dian Pisesa, Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku Masih Seperti Yang Dulu.
2: Untuk itu laser dia.
0: Oh, begitu. Siap,
2: laser,
0: siap.
2: Laser, sendiri laser.
0: Oke.
2: Itu saja kakak.
0: Oke, Kak Esti. Siap.

0: Ya, pendengar atensi masuk via telepon ya. Dari Bung Laser di Port Numbai. Ya, Bung Laser, salam-salam ya buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui dan juga cucu Jimmy dan Jelita, dan ada keluarga Saireri ya di belakang Merpati, dan juga Pak Sony Woria. Requestan lagu dari Bung Laser nih, ada Rasa Rapaikyo dari Robi Sawaki. Siap, akan kami hadirkan ya. Ya, dan juga atensi masuk lagi dari Mapen. Minta lagu Bia ke buat Bung Arman nih, pendatang baru. Oke, pendatang baru jangan hilang-hilang ya, tetap di 96,4 dan juga streaming digital Pro 1 Serui. Ya, halo. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, Ruang Rindu Serui, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bunda Ima. Siap.
1: Oke deh. Mau request lagu dulu.
0: Oke Bunda, silakan.
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah? Oke, siap.
1: Salam-salamnya dulu ya. Salam pertama tentunya buat adik Kristi.
0: Iya, selamat makasih
1: malam.
0: Bunda.
1: Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Buat Bung Simon, Bung Simon belum tugas ya?
0: Bung Simon tugas siang Bunda.
1: Oh tadi siang? Iya. Oh ya lewat.
0: Kelewatan Bunda.
1: Iya, dan buat teman-temannya ada apa, ada Anggra dan teman-teman semua yang ada di Serui semuanya, yeah. Selamat malam, selamat hari Minggu, dan semua saja adik Christine yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, selamat malam semua dan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat adik Christine, terima kasih.
0: Iya, yeah, terima malam. Kasih Bunda Ima, selamat malam, terima kasih lagi ya,
1: malam
0: sudah bergabung. Ya, atensi masuk dari Maumere, ada Bunda Ima yang sudah bergabung. Terima kasih Bunda Ima ya, requestan lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur. Asik, dari Dian Pisesa. Oke, Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Tentu saja masih terus kami nantikan atensi-atensi manis Anda ya, baik via telepon di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909916461.

0: Ya, atensi masuk kembali dari Bung Aidetri ya. Ya, Bung Aidetri via WhatsApp nih ya. Atensi masuk ke ucapannya, selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam juga ya buat Bung Aidetri. Bung Aide mau sapa Bapak Yos Atururi yang lagi santai depan rumah. Oke, buat Bapak Yos Atururi ya, selamat malam saja, lagi santai depan rumah ya. Oke, terus ada Pait Andi Omea. Oke, selamat malam saja. Kemudian ada Jelo Bisai yang lagi santai juga di depan rumah. Selamat malam saja ya buat yang lagi santai semua depan rumah. Oke, dan juga Bung Aide mau salam-salam ya buat semua pendengar setiap prosator RISRUI di mana saja berada, lebih khusus nih yang lagi monit di malam hari ini. Requestan lagunya di sini di Kelab Malam by Loyla Drakel, siap. Ya, satu tambahan lagi dari Bung Aidetri, ada yang kelewat tadi nih. Salam-salam buat Kakak Rikson Kayai yang ada di Supiori. Oke, halo Supiori. Kakak Rikson Kayai ya, selamat malam saja. Mudah-mudahan lagi monit. Atau mungkin Bung Arman kenal kah dengan Kakak Rikson Kayai di Supiori? Oke, pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Christine dengan Laser Tambek.
0: Oke, Bung Laser, siap.
1: Ya, selamat malam untuk keluarga Antari Baba di Pasir Putih sana, selamat malam. Dan selamat malam untuk Suri Boria sekeluarga, selamat malam. Dan selamat malam juga untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keponyapen, selamat malam untuk keluarga. Dan selamat malam juga untuk Bebe di Gang Suci sana. Selamat malam Bebe. Dan saya kembali lagi di Port Mumbai di sana, di Jalan Batu Karang Polimak. Di sana ada Ari Ansanai. Selamat malam dan selamat malam untuk David Misiren dan Putri Misiren di Jalan Batu Karang. Oke, selamat malam untuk Christine, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Bung Laser dari Port Numba ya, bergabung untuk kedua kalinya. Ya, Bung Laser ya, yang baru saja bergabung kembali menyampaikan salam-salamnya ini ya. Mungkin ada yang kelewat tadi ya, ada keluarga Antari Baba di Pasir Putih, juga ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan ya, Bapak Karolis Tanawani. Mohon maaf jika salah penyebutan nama. Ya, kemudian ada WW ya di Gang Suci dan Ari Ansanai di Port Numbai. Ya, atensi masuk via WhatsApp nih dari yang punya Yapan, ada Mamit. Selamat malam Mamit, selamat beraktivitas di malam hari ini. Terima kasih sudah mampir ya via WhatsApp. Mamit mau request lagu Kerinduan, oh Di Dalam Kerinduan punya Black Brothers. Oke, siap Mamit, akan kami kirimkan Kerinduan ke seputaran Yapan nih. Halo Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Izin, yang punya Ketua Mbak Sarmi pun lagu itu, Mita bukan baju itu Mita.
0: Oh Mita, oke siap-siap.
2: Itu Mita pun baju yang dia.
0: Oh, maafin bantal polo jadi Kak Isti, baju sudah.
2: Yang Jayapura, celana pendek.
0: Oh begitu.
2: Yang punya Yapan rock.
0: Oh.
2: Begitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Itu apa... Dan selama
0: gitu. Oh iya ya.
2: Laser
0: eh?
2: Dia orang lama dia.
0: Oke.
2: Okay. Maafin ada jalur sulung. Saya kira aku sudah meninggal.
0: Mbak jangan kak.
2: Ternyata aku ada bangkit.
0: Oh jadi gitu. Terapa apa musim ini? Oke okay, siap.
2: Selalu belum ada jadi.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu requestan yang sudah masuk di Monitor Pro 1 Serui. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tambahan waktu ya buat acara Ruang Rindu di malam hari ini. Oke, atensi masuk via WhatsApp ya dari... Iya, dari Paceru Mainum. Oke, selamat malam ya buat Paceru Mainum yang ada di Supiori Barat. Ya, Paceru Mainum mau request lagu nih, lagu biak judulnya Ararem. Waduh, Ararem nih dari dari Yosep Kapisa. Siap, akan kami hadirkan. Ya, Paceru Mainum mengucapkan salam kenal ya. Paceru Mainum baru bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1. Seru ya. Oke, selamat bergabung ya. Paceru Mainum tetap di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming kami ya di aplikasi RRI Digital Pro 1. Seru. Ya, Paceru Mainum mau salam-salam ya buat yang sudah masuk duluan, yang sudah masuk jalur duluan ya via telepon juga via WhatsApp. Oke, terima kasih sekali lagi buat Paceru Mainum yang sudah bergabung ya dari Supiori. Tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya akan kami hadirkan ya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, shalom.
1: Dengan Ade Bonai di Menawi.
0: Oke, Ade Bonai, selamat malam Ade Bonai di Menawi. Iya, terima kasih. Selamat malam juga. Amin. Terima kasih Ade doanya.
1: Selamat malam keluarga yang ada di sekitar kampung Menawi. Dan juga teman-teman yang lagi duduk-duduk
0: para-para. Oke, duduk-duduk para-para ya. Duduk-duduk saja kak, ada bikin apa nih?
1: Ada lagi bakar-bakar ini.
0: Oh, jangan bakar-bakar sembarang ya. Ini ada kabut asap, jadi kam bakar ya, tapi kam siap padam lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terus, selamat malam buat
0: Kakak Lombi di sini. Oke, Kakak Lombi yang punya pemancar.
1: Selamat
0: bertugas
1: malam ini.
0: Oke. Bisa saja deh, lagu apa?
1: Lagunya apa, Sandi Betai.
0: Sandi Betai judulnya?
1: Katakan sayang.
0: Katakan sayang. Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ari Bonai, terima kasih sudah bergabung. Ya, baru saja bergabung ya via telepon dari seputaran Menawi. Ada Ade Bonai. Oke, selamat malam juga buat selamat malam ya buat yang ada di Parapara itu ya, bakar-bakar tapi ingat selesai bakar-bakar terus kam padam. Nanti kalau tak bakar, kabut asap tambah tebal di Yapen. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Iya. Malam Christine.
0: Oke, Bung X akhirnya masuk jalur juga.
2: Tapi masih ada waktu kan?
0: Ini tambahan waktu spesial.
2: Halo, thank you Brad. Aduh, takut lagi apa jaringan nih bikin sampai.
0: Aduh, itu jaringan Nabire tuh. Soalnya yang lain terlalu bermasalah.
2: Aduh, security ya enggak apa di Kampung Harapan nih yang parah itu.
0: Kampung Harapan yang ngambil jaringan semua ya.
2: Lagi ya Pandora gitu. Aku datang bercanda saja.
0: Iya.
2: Bung X, request lagu dari Bria Klau. Featuring Anggi ya.
0: Oke. Okay.
2: Judulnya, Ku Tak Membenci, Aku Hanya Lelah Berharap.
0: Ku Tak Membenci, oke.
2: Okay. Wah. Judul
0: lagi panjang sampai.
2: Lagi. Aku tak membenci.
0: Aku hanya
2: lelah berharap.
0: Oh, karware panjang sekali.
2: Maaf.
0: Oke, siap.
2: Oke. Sehat selalu untukmu ya. Sampai penghujung acara.
0: Amin. Terima kasih.
2: Berkatimu ya. Sehat selalu. Buat siapa ya, Marvin di Kampung Harapan sana, juga ada siapa ya, Hesti.
0: Iya, ada Kak Hesti, ada Mamit, ada pendatang baru juga Mamit dari Supiori, ya. Ada.
2: Oh, ada yang dari Supiori ya.
0: Oke, dari Supiori, ya. Jadi hampir lagi jadi RR Biak. Hampir jadi RR Biak.
2: Bisa juga berharap lagi. Saya biasa dapat di Pro 1 Biak dengan siapa ini? Wah, Yapi Burdam ini.
0: Oke.
2: Oke, itu juga untuk Mamit ya. Itu boleh minta ini si Mam, sudahlah. Nanti Bung X WA saja.
0: Oke, okay, baik. Siap.
2: Itu sehat selalu ya.
0: Oke, okay, siap Bung X.
2: Jangan lupa ya, aku tak membenci, aku hanya lelah berharap.
0: Oke, okay, siap. Nanti lain kali lagu judul tekas tambah panjang lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Mufa buat Bung X. Terima kasih. Oke, atensi Mas Sofia telepon ya dari Papua Tengah, dari Nabire. Ada Bung X yang sudah bergabung ya. Katanya Maven suaranya mahal, tapi sudah suara mahal sudah disumbangkan malam ini. Terima kasih buat Bung X yang request lagu yang terlalu judul panjang sampai ukur deng meter terasa sampai. Oke, ada Kak Ona Fi yang sudah bergabung. Oke, selamat malam ya buat Kak Ona, sudah di Dawai ya. Oh, selamat malam Ruang Rindu dengan Kak Ona Fi di Dawai. Oke, selamat malam buat Kak Ona Fi dan juga suami dan seluruh keluarga yang ada di Dawai sana. Ya, atensinya salam. Ya, salam kompak ya buat semua yang sudah masuk dari tadi, juga buat Itin yang bertugas ya. Oke, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Ona, Tuhan berkati Kak Ona juga dan keluarga di sana. Dan Kak Ona juga mau salam-salam ya buat tetangga-tetangga. Ucapannya selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Oke ya, mimpi indah yang semoga bisa terwujud mimpi indahnya, amin. Ya, requestan lagu dari Kak Ona Fi ya, dari Mace Purba, Tiada Yang Lain. Spesial buat suami, besok semulai kerja lagi, jadi jangan tidur terlalu malam. Oke, siap. Ya, buat suaminya Kak Ona ya, besok kerja, sudah diingatkan istri tercinta nih. Besok kerja jadi tidak begadang malam hari ini.

0: Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan dari Anda sekalian ya, yang sudah masuk ke Monitor Pro 1, baik via telepon juga via WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di malam hari ini ya, dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Ada yang mungkin masih bergelut dengan aktivitas Anda, dan Anda yang mungkin sudah beristirahat, dan Anda yang mungkin masih bersanteria ya, seperti Ade Bonai dengan kawan-kawan yang masih santai tadi di Para-Para. Iya, lagi bakar-bakar, tapi selesai bakar-bakar jangan lupa pada mapi. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Iya, Ruang Rindu, selamat malam Bung Arman.
0: Oke, Bung Arman kembali, silakan.
1: Baik, salam kenal untuk itu yang tadi salam-salam itu, yang dari Sejore, dari Serui, dan dari mana lagi, Nabire.
0: Iya.
1: Baik. Salam balik untuk yang tadi sampaikan salam untuk itu Rikson Jaya yang di Sekior itu, ini lagi sama-sama dengan Bung Arman.
0: Oh begitu, oke. Itu ada Bung, siapa tadi, saya coba lihat ID3 kalau tidak salah. Iya, ada Bung ID3 ya, ID3 yang salam buat kakak Rikson Jaya yang ada di Supiori.
1: Baik. Salam balik untuk itu, ID3.
0: Oke, siap.
1: Baik, ini karena sama-sama dengan Bung Arman, jadi sambil dengar-dengar, aduh, ada yang salah.
0: Oke, ya. Buat kakak Rikson Kaya ya, selamat malam saja.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, ada lagi Bung Arman?
1: Salam buat teman-teman di Pamboaman.
0: Oh, di Pamboaman.
1: Anak Daniel Kailele. Ada Aide Tiko, Nenepat.
0: Oh, Aide Tiko, kakak Aide Tiko sekarang sudah di Manokwari.
1: Oh, sungguh, sudah tidak di Serui lagi.
0: Iya, ada kerjaan di Manokwari, jadi.
1: Oke, baik. Ya, salam-salam saja. Salam lagi buat mereka yang ada di Maria Dei.
0: Oke, di Maria Dei ada siapa nih di Maria Dei?
1: Di Maria Dei ada Aquarius Kayai.
0: Oh, Aquarius Kayai, siap.
1: Baik, mungkin itu saja. Bisa request lagu lagi kan?
0: Oke, silakan lagunya. Kalau waktunya memungkinkan, saya hadirkan.
1: Oke, lagu Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, oke.
1: Oke, mungkin itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bung Arman di Supiori. Oke.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Radio Pro 1, Serui.
1: Maafin yang tutup sudah.
0: Oke, okay, siap. Saya baru mau tutup, maafin masuk. Jadi ya, ya. Maafin tutup sudah.
1: Ya, yang buka Kota Jeruk, yang tutup Kampung Harapan.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau menunggu atau mengharap terlalu lama cari baru.
0: Oh begitu ya, oh cari baru. Ya.
1: Maafin pesan, kalau menunggu atau menanti terlalu lama, kan nanti kita cari baru saja.
0: Oh iya begitu.
1: Selamat tinggalkan cari yang baru. Bung X bercanda. Kalau bisa bilang maafin bercanda, maafin juga bisa bercanda.
0: Oke,
1: okay. Lagunya Hargai Sadiki Jua.
0: Hargai Sadiki Jua dari Mita.
1: Mita salah hati.
0: Siap.
1: Seperti itu hargai dia, dia tidak hargai kita. Ya sama-sama hargai. Yang paling terakhir itu Ellen Mamu lagu Rohani.
0: Oke, siap.
1: Itu aja cantik, maafin kembalikan jauh.
0: Oke, siap, maafin, sudah bergabung.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap, amin. Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri ya program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Minggu 11 Oktober 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung via telepon juga via WhatsApp ya. Ada Bung X dari Nabire, ada Maven di seputaran Kampung Harapan, ada Kak Esti Sematawayang dari Kota Ombak Sarmi, dan juga ada Bung Aide Tri di Wainakawini, ada Bung Arman dari Supyori, oke juga ada Bung Laser dari Port Numbai, ada Mamit dari Yapan, dan ada Pace Rumainum dari Supyori. Ya, selamat bergabung ya buat yang dari Supyori nih, ada Bung Arman dengan Pace Rumainum. Ya, kemudian ada Bunda Ima dari Maumere dan ada Kakak Onafi. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung meramaikan ya acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ruang Rindu Pro 1 Serui akan kembali ke Ruang Dengar Anda edisi besok ya, Senin 12 Oktober 2026 di waktu yang sama 21.30 hingga berakhir di 22.30 dengan tambahan waktu sesuai sikon. Ya, terima kasih. Kami akan hadirkan ya lagu-lagu requestan dari pendengar yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta.

0: Setia.
1: Ya, baik pendengar setia program Masa Tua RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 23:41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Dikejar Kebaikan.
2: Dulu, sekarang, dan
1: semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu menyertai dalam segala waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan bersyukur untuk limpah kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Russell Wilson, seorang quarterback pemain soccer Amerika yang bermain di National Football League, ketika berhasil memutarbalikkan keadaan menjadi sebuah kemenangan untuk timnya dalam pertandingan tanggal 18 Januari 2015, mengatakan, "God is too good all the time, man. Every time." Tuhan selalu sangat baik. Setiap saat Tuhan baik. Perkataan Russell Wilson sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Dan oleh karena Tuhan itu baik, maka rencananya buat kita, karyanya, pekerjaan-pekerjaannya adalah juga baik. Ada kalanya kita merasa hidup kita jauh dari hal-hal yang baik. Kita merasa diri kita dikejar-kejar oleh berbagai hal yang membuat kita tergesa-gesa. Kita dikejar deadline pekerjaan. Kita dikejar tagihan, dikejar jatuh tempo, dikejar-kejar ketakutan, kekhawatiran, dikejar oleh berbagai hal yang kita pikir akan terjadi, sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Dan itu menyebabkan kita stres, kita sangat dipenuhi dengan kecemasan. Padahal satu kebenaran ini perlu kita sadari dan kita patri dalam hati kita, bahwa Tuhan itu baik. Dan karena Tuhan baik, maka Tuhan akan memberikan yang baik buat kita. Dalam Mazmur 23:6 ini tertulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam terjemahan lain dikatakan, surely your goodness and faithfulness will pursue me all my days. Kata pursue mengandung arti mengejar. Dan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam bahasa aslinya, yang menggunakan kata radap, yang berarti suatu tindakan berlari, tindakan mengejar. Mengejar bukan hanya sekedar dengan tenaga sekedarnya, tapi mengejar dengan gencar, memburu tanpa henti, dan mengejar sampai tertangkap. Jadi sebenarnya yang tertulis dalam ayat ini sungguh luar biasa, yaitu bahwa kebajikan dan kemurahan yang dari Tuhan, yaitu goodness and faithfulness, kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu mengejar kita di setiap hari kita. Dan ini berarti bahwa kehidupan kita akan selalu dilimpahi dengan berkat kebaikan Tuhan, kasih, karunia, dan perkenanan Tuhan. Terlalu sering yang terjadi adalah kita mengejar-ngejar sesuatu yang ingin kita raih. Kita mengejar setoran, mengejar-ngejar berkat, mengejar-ngejar hal yang kita cita-citakan. Padahal sebenarnya Tuhan mengejar kita dengan kebaikannya, berkat-berkatnya, kemurahannya, dan segala hal yang baik itu mengejar kita oleh karena Tuhan yang baik mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin pikiran kita sedang berusaha mengejar sesuatu. Kita sudah punya rencana besok kita akan begini begitu. Mengejar suatu pencapaian, mengejar berkat, mengejar penghasilan. Sadari malam ini dan temukan ketenangan dalam janji Tuhan bahwa kebaikannya, kemurahannya mengejar saudara dan saya. Kekhawatiran yang ada dalam kepala kita sebenarnya tidak perlu, karena Tuhan mengejar kita dengan kebaikannya. Berhentilah berusaha sendiri, berusaha mati-matian dengan kekuatan kita sendiri, karena sebenarnya kita sedang dikejar oleh berkat kebaikan Tuhan. Biarkan diri kita ditangkap oleh anugerahnya, ditangkap oleh berkat-berkatnya. Jangan kita berlari justru mengejar sesuatu yang tidak kita capai, dan itu membuat kita menjauh dari kejaran berkat Tuhan. Percayakan hidup kita kepada-Nya, andalkan Tuhan, dan senantiasa sabar, tenang dalam tuntunan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, ketenangan, sukacita, penghiburan. Firman-Mu kembali menyadarkan kami akan satu hal yang seringkali kami lupa.
1: Setiap pemilik bisnis.
0: Kami dengan kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan segala perbuatan baik yang indah yang Tuhan rancangkan. Kami terlalu sering mencemaskan masa depan. Kami seringkali mengejar-ngejar segala sesuatu yang kami inginkan. Dan lupa bahwa Tuhan, Engkaulah sumber segalanya. Engkau yang mengizinkan berkat dan kebaikan itu mengejar kami. Bukan sebaliknya, kami mengejar-ngejar berkat itu. Itu sebabnya kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami bersikap yang salah. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau, percaya kepada-Mu dan mengandalkan-Mu selalu, dan tenang di dalam pengaturan Tuhan, karya-Mu yang selalu menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa kepada-Mu segala pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan jadi sempurna, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus.

Ya, baik pendengar setiap Prosa TRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23:52 waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Dikejar Kebaikan. Semoga renungan dan doa malam yang sudah kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Tentu saja ya pendengar, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, dan untuk mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita dan kembali beristirahat ya, mengembalikan tenaga dan energi kita yang sudah terkuras dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk kembali mengucap syukur ya, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berterima kasih atas penyertaan dan pertolongannya, sehingga segala yang kita lakukan sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, baik pendengar setia program Satu Ada Restru, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar program Satu Ada Restru dari ruang dengar Anda. Edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Program Satu Ada Restru kembali akan menemani ruang dengar Anda. Edisi Senin ya, 12 Oktober 2026 dari pukul 5 waktu Indonesia Timur dan berakhir kembali di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap-mantap.
1: Iya, Ole, terima kasih Yuli. Ai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya, bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti, banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi, saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren, toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi, Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole-ole, he?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah kembali ada di minggu yang baru, secara khusus kita ada di hari ke-12 di bulan Oktober ini. Semua karena berkat kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, semua karena kasih karunia yang memampukan kita untuk melewati hari demi hari, sehingga bukan masalahnya sudah selesai, ya kan, bukan pergumulannya sudah beres, tetapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, kita diberikan pengharapan untuk menghadapi setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita. Kuncinya satu, bertahan dan tetap tertanam dalam firman. Sehingga itu yang memampukan kita, saudara, untuk tetap terus melihat betapa Tuhan sungguh baik di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama yuk kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Allah yang berjanji tidak meninggalkan kami. Allah yang hidup dan menjamin kehidupan kami. Dan Allah yang sampai hari ini masih sanggup buat mujizat dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Kami mau menyendengkan telinga kami. Bersab adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memutuskan untuk memberi hidup kita kepada Tuhan, maka sejatinya saat itu Tuhan yang ambil alih kehidupan kita untuk diatur, untuk dituntun, dan untuk diarahkan. Karena kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kalau seseorang datang kepada Kristus, datang kepada Yesus, datang memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat yang bersamaan kita sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini suka-sukanya Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan, dan Tuhan buat segala sesuatu, mengatur dalam hidup kita dengan satu tujuan, agar semuanya masuk dalam rencana Dia. Bukan rencana kita yang seringkali membuat kita hancur, tetapi rencana Tuhan yang ujung-ujungnya pasti dalam kebaikan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini dalam Ulangan pasal 5, saudara perhatikan ayat 33. Ulangan pasal 5 ayat 33, firman Tuhan bilang begini, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah apa? Kamu jalani. Jadi ada jalan-jalan yang Tuhan arahkan, jalan-jalan yang Tuhan bawa umat Tuhan melalui sana, harus engkau jalani. Supaya, perhatikan, kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi firman Tuhan diingatkan kepada umat Tuhan bahwa kalau kamu diberikan perintah, kalau kamu diberikan peraturan, kalau kamu diberikan ketetapan, itu bukan untuk nyusahin hidupmu. Kira-kira kata-katanya gitu, saudara. Bukan untuk membuat kita berat hidup, bukan untuk membuat hidup kita tambah susah, bukan untuk membuat hidup kita jadi semakin ribet, bukan membuat hidup kita jadi semakin rumit, saudara, karena habis peraturan Tuhan itu terlalu complicated loh, pendeta, susah juga saya, gak boleh ini, gak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu, habis susah banget, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan yang disampaikan, itu bukan untuk nyusahin kita. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan bukan untuk nyusahin saya. Sama-sama bilang sama saya, ketetapan Tuhan bukan untuk nyusahin saya. Tapi untuk membuat saudara dan saya berjalan dalam kebaikan Tuhan. Jadi aturan Tuhan, tuntunan Tuhan, perintah ketetapan Tuhan, itu dibuat supaya kita berjalan dalam ngecap kebaikan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dampaknya apa? Baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi setiap rules, ya kan? Jangan kamu membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu peraturan, saudara. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Itu tuntunan. Berdoalah buat orang yang mengkhianatimu, berdoalah buat orang yang menyakitimu. Itu ajaran, itu ketetapan, saudara. Iya kan?
Itu bukan buat nyusahin kita, buat orang dunia itu susah, itu berat. Karena seharusnya untuk yang jahat dengan kita, harusnya kita balas dengan yang jahat lagi, bukan untuk mendoakan pendeta. Iya kan? Kalau ada orang nyusahin hidup kita, nyiksa hidup kita, rugi hidup kita, harusnya kita balas, bukan untuk dimaampuni, bukan untuk didoakan, bukan untuk kasihi, tapi untuk kita sikat kembali. Itu ajaran dunia yang akhirnya ketika engkau tahu harusnya buat seperti apa dan engkau tidak melakukannya, hatimu tersiksa, hidupmu sukar. Kenapa? Karena engkau merasa firman Tuhan, ketetapan Tuhan ini menyusahkan hidup saya. Saya jadi gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat nih. Saya jadi gak boleh memperlakukan orang seenaknya nih. Saya jadi gak boleh ngerugiin hidup orang nih. Karena firman Tuhan, ketetapan Tuhan mengarahkan kita untuk kita mendapati, mengalami kehidupan, saudara. Ya. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan di hari pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, di hari ke-12 di bulan Oktober ini, di minggu pertama, hari pertama. Dan kita bersyukur. Tuntunan Tuhan membuat kita dewasa. Tuntunan Tuhan membuat kita berjalan dalam rencana Tuhan. Dan ujung-ujungnya baik. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya baik. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus ada hal-hal yang saudara mesti lakukan, itu bukan nyusahin saudara. Ya. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Jadi terang, jadi garam. Itu bukan nyusahin kita, saudara. Itu justru membuat hidup kita jadi lebih baik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi setiap peraturan, setiap ketetapan yang Tuhan berikan sejatinya adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk membuat kita susah, apalagi menderita. No. Jadi jangan sampai. Nah, karena masih ada orang-orang gitu ya. Masih ada anak Tuhan yang bilang, saya kok ikut Tuhan kayaknya tambah susah. Karena engkau terpaut dengan peraturan dunia. Sehingga peraturan Tuhan membuat engkau menderita. Apa peraturan Tuhan membuat engkau menderita? Yaitu, suamimu kasar, engkau harus mengampuni. Istrimu memberontak, engkau harus doakan. Itu memberontak daging kita, saudara. Iya kan? Iparmu kasar, engkau harus mengampuni. Mertuamu, menantumu. Ngajakin ribut terus, engkau harus mendoakan dan tetap tersenyum dan berbuat baik kepada mereka. Daging kita memberontak karena kita tahu itu hukum Tuhan. Dan daging, tubuh kita, jasmani kita itu seringkali memberontak dengan hukum Tuhan, sehingga akhirnya dampaknya buat kita kayaknya susah banget sih ikut Tuhan, kayaknya menderita banget sih ikut Tuhan. Karena peraturan itu daging tidak mau tunduk, saudara. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita, ikut Tuhan harus mau diatur. Sama-sama bilang sama saya, ikut Tuhan harus mau diatur. Amin. Nah, peraturan, ketetapan firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Tapi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk membuat kita menderita. No, untuk membuat kita dahsyat, untuk membuat kita hebat, untuk membuat kita baik keadaan kita, Alkitab katakan. Bahkan lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Amin. Jadi peraturan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Ketetapan Tuhan, firman Tuhan adalah untuk membuat kita semakin hari semakin lebih baik. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mau hidup diatur, dituntun oleh ketetapan dan firman Tuhan. Biarlah secara khusus di hari ke-12 di bulan Oktober ini, di minggu pertama, di hari pertama di minggu ini, Tuhan, kami berdoa. Biarlah setiap ketetapan firman Tuhan yang sekalipun berat untuk kami lakukan, Roh Kudus mampukan kami. Kami tahu ini semua untuk kebaikan kami. Setiap ketetapan, setiap peraturan Tuhan itu untuk kebaikan kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk melakukannya. Bapa, hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, engkau dengarkan firman Tuhan ini. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, hamba berdoa buat mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba Allah. Engkau yang sakit sudah menjadi sembuh.
terima dengan iman demi nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Kami menghardik, keluar segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, keluar segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami sembuh, kami sehat, kami diberkati, kami kuat. Organ-organ tubuh kami berfungsi normal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Kami terima. Kami terima, kami terima, kami imani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita edisi 12 Oktober 2026. Bersama saya Mari Rumaikewi.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. Hematologi analisir rusak, RSUD Serui pastikan alat pengganti segera tiba. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Yang lama, sudah sekian.
2: Aduan masyarakat terkait pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Serui mendapat perhatian manajemen rumah sakit. Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, menjelaskan kondisi alat hematologi analyzer yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pihaknya telah menyiapkan alat pengganti untuk menjaga pelayanan pemeriksaan darah tetap berjalan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Erens Ampasoi, memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi kerusakan alat hematologi analyzer yang digunakan pemeriksaan darah lengkap sambil menunggu pengadaan alat baru. RSUD Serui akan menggunakan alat pinjaman dari pihak ketiga. Erens mengatakan alat hematologi analyzer lama yang selama ini digunakan RSUD Serui telah mengalami gangguan setelah bertahun-tahun beroperasi. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan ketidakstabilan pasokan listrik di rumah sakit.
1: Pemeriksaan untuk darah lengkap, itu alat itu kita punya sudah alat yang lama, sudah sekian tahun digunakan, alat itu juga sudah error dan sering, kalau dia error pasti hasil-hasil juga itu perlu kita harus evaluasi. Ya, alat itu harus baca dengan benar. Sudah dilakukan kalibrasi. Kalibrasi itu mengecek kembali fungsi alat itu sehingga bisa digunakan. Nah, masih digunakan sampai di lebih 2 minggu lalu itu alat itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, sehubungan dengan juga
2: Erens mengatakan alat pinjaman tersebut telah dikirim dari Jayapura bersama teknisi dan diharapkan tiba menggunakan kapal pada tanggal 10 Oktober 2026. Ia menegaskan RSUD Serui terus berupaya agar gangguan peralatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan peralatan rumah sakit secara cepat.
1: Jadi alat itu sudah rusak dan sehubungan dengan situasi kondisi keuangan kita juga yang terbatas, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk pengadaan alat. Nah, jadi alat baru itu secara mekanisme belanja kita harus melalui belanja e-katalog. Belanja e-katalog melalui UKPBJ, lelang, dan juga berkontrak. Berkontrak, jadi itu alatnya sudah ready, tinggal masuk.
2: Ia memastikan RSUD Serui akan terus melakukan pembenahan termasuk meningkatkan pelayanan dan memastikan peralatan medis dapat digunakan secara optimal. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pemkab Yapen pastikan RSUD Serui siap tingkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Laporan bersama Riki Aritonang.
3: Bekerjalah dengan disiplin, dengan hati, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RSUD Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Yang keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
4: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokelin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
5: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara, termasuk misalnya tidak boleh dekat tempat sampah umum, tidak boleh di area rawan banjir atau area rawan gempa, dan seterusnya. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak. Dan area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia dan ya kesesuaian struktur organisasi dengan peta jabatan. Orang-orang yang mengisi di dalam struktur itu apakah sesuai kompetensinya dengan kualifikasi jabatan struktur, baik struktur organisasi secara besar maupun di dalam posisi-posisi tanggung jawab teknis.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Dana Otsus Yapen terwujud dalam berbagai program. Inspektorat ungkap penggunaannya. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dana otonomi khusus masih menjadi perhatian publik.

0: APBN sebesar 2,25% dari alokasi tersebut, 1% merupakan dana Otsus Block Grant, sedangkan 1,25% merupakan dana Otsus Sevisik Grant yang penggunanya telah ditentukan di luar tambahan untuk sektor infrastruktur.
1: Itu sebesar 1,25% ditambah lagi dengan dana tambahan infrastruktur. Memang banyak-banyak di masyarakat, ya kalau kita lihat di medsos, apa menyampaikan tidak merasakan dana Otsus. Ya, tapi pada hakikinya sebenarnya Otsus ini di lapangan itu sudah banyak terwujud. Nah, contohnya kalau secara sederhana kayak pembangunan rumah baru layak huni yang bersumber dari dana Otsus. Terus ada beasiswa.
0: Sementara untuk tahun 2026, pemerintah daerah menganggarkan sekitar 8 miliar untuk program tersebut. Mekanismenya, anggaran disetor kepada pemerintah Provinsi Papua untuk selanjutnya dikelola melalui wadah yang telah disiapkan dan distribusikan kepada penerima manfaat.
1: Dan itu dikhususkan untuk atau mahasiswa. Totalnya saya tidak hafal, tapi untuk tahun ini melalui dana Otsus itu kita atau Pemda menganggarkan kurang lebih 8 miliar yang mekanismenya disetor ke provinsi karena mereka sudah ada wadah atau ya.
0: Itsan menegaskan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana Otsus. Dari hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen kontrak. Temuan tersebut umumnya berkaitan dengan kekurangan volume maupun kualitas pekerjaan. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Sebanyak 68 sertifikat tanah diterbitkan ATR BPN Yapen untuk Kabupaten Yapen dan Warupen. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2026 telah menerbitkan sebanyak 68 sertifikat tanah untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Warupen. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Folita Sinje Sawaki SE, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 6 Oktober 2026. Folita menjelaskan dari total 68 sertifikat tersebut, penertibannya mencakup sejumlah jenis layanan pertanahan. Untuk pelayanan pertama kali terdapat 35 sertifikat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 14 sertifikat di Kabupaten Warupen, sehingga totalnya 49 sertifikat. Sementara itu, untuk layanan lainnya terdiri dari 1 sertifikat perpanjangan hak di Kabupaten Kepulauan Yapen, 14 sertifikat pemisahan bidan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan 1 di Kabupaten Warupen, 2 sertifikat pemecahan bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen, serta 1 sertifikat penggabungan hak di Kabupaten Warupen.
3: Ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen ini punya wilayah kerja di 2 kabupaten, Kabupaten Yapen sendiri dengan di Kabupaten Warupen. Untuk sertifikatnya di tahun ini di 2026 sampai per hari ini ada 68 sertifikat yang kami keluarkan. Itu ada dari pelayanan pertama kali, perpanjangan hak, ada pemisahan bidang atau pemecahan bidang, dan itu ada penggabungan hak. Ya. Itu di Yapen dengan kalau buat jemput bola itu kita yang sedang berjalan di kegiatan.
0: Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jul Prianto, STR, menjelaskan bahwa persoalan sertifikat lama yang kemudian ditemukan setelah diterbitkannya, sertifikat baru masih dapat terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut diantara lain berkaitan dengan kelengkapan dari sistem penyimpanan dokumen pada tahun-tahun sebelumnya ketika dilakukan pengukuran kembali oleh petugas, terkadang ditemukan bahwa bidan tanah tersebut sebelumnya sudah pernah memiliki sertifikat.
4: Nah, mungkin di

0: kita tidak temukan datanya kan, atau pada saat kita terbitkan yang baru mungkin baru ditemukan atau yang punya baru datang atau bagaimana. Nah itu yang biasa muncul tinggi di situ sengketa karena proses data yang kurang lengkap pada saat tahun-tahun sebelumnya, penyimpanan mungkin tinggal simpan yang kurang bagus, sehingga ya itu membuasa petugas-petugas yang baru datang itu di tempat yang sama padahal sudah pernah ada. Ya sebenarnya kalau tumpang tinggi itu kembali kepada masing-masing orangnya toh yang punya tugas untuk jaga tanahnya. Kalau dia tidak kuasai fisiknya, dia hanya pegang sertifikat, sama saja kan kedepannya. Sama kayak orang ada klaim-klaim itu kan dia tidak menjaga tanahnya, tidak mengelola tanah.
1: Oleh karena itu, Kantor Pertanian Kabupaten Kepulauan Nyiapen menghajak masyarakat untuk melengkapi dokumen kepemilikan, menjaga batas tanah, serta memastikan setiap proses pelepasan atau pengalihan hak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Cindy Fediban melaporkan.

0: Keterlambatan KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Serui diakibatkan cuaca dan docking. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Masuknya kapal penumpang PT Pelni KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Laut Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam sepekan terakhir mengalami keterlambatan dari jadwal awal. Kepala PT Pelni Cabang Serui, Wendy Rijatinkota, dalam perbincangannya menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor operasional. Faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Papua dan Maluku yang mengakibatkan kecepatan kapal tidak maksimal demi keselamatan pelayaran. Adanya penyesuaian jadwal, deviasi rute dan antrian proses docking atau pemeliharaan tahunan kapal, KM Dorolonda dan KM Ciremai baru selesai menjalani docking pada September lalu, sehingga jadwal kembali normal bertahap. Lamanya proses bongkar muat di pelabuhan Singa sebelumnya, seperti Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Pihak Pelni Serui menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang dan memastikan kedua kapal tetap beroperasi melayani rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura pulang pergi sesuai jadwal terbaru. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek jadwal terbaru melalui kontak center 162 Pelni atau loket resmi Pelni di Pelabuhan Serui untuk mengantisipasi perubahan jam kedatangan kapal. Hengki Wapai melaporkan.

0: Jemaat Betania Maredei sambut peserta tur belasan wisata rohani PW Jemaat Betel Bremi Manokwari. Laporan Cindy Faidiban.
1: Jemaat GKI Betania Maredei Klasi Siapen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Bremi Manokwari Klasi Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maredei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PHMJ Jemaat GKI Betania Maredei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maredei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Bremi Manokwari pada Juni 2026.
2: Dapat kunjungan tur wisata rohani dari Betel Bremi Manokwari. Ya, tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maredei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Bremi Manokwari dan sebagai kunjungan balasan ya tepat pada hari ini dilaksanakan.
1: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Betel Bremi Manokwari Pendeta Christian Bia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Maredei ke Manokwari pada Juni 2026 lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat penyambutan antusias kegiatan wisata rohani tersebut selain menjadi ajang kunjungan antar gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang akan melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
3: Dari kegiatan ini dilakukan khusus untuk persekutuan wanita Jemaat Betel Bremi dengan jumlahnya cuma 30 peserta, tetapi ditambah dengan bapak-bapak dan juga anak-anak dan pemuda sehingga kami totalnya sekitar 71 orang yang datang untuk mengunjungi Jemaat Betania Maredei dalam kunjungan wisata rohani ini. Yang jelas seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Maredei bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Maredei ke Betel Bremi dan Betel Bremi kembali.
1: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman, pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Daya listrik terbatas, RSUD Serui segera tingkatkan kapasitas. Laporan kembali bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Daya yang memang kecil.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Serui tengah melakukan peningkatan kapasitas daya listrik dari 150 kVA menjadi 555 kVA untuk menunjang operasional berbagai peralatan medis. Peningkatan daya tersebut dinilai penting menyusul kebutuhan listrik rumah sakit yang semakin besar dan kondisi pasokan listrik yang selama ini belum stabil. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, RN Sampasoi, mengatakan kapasitas listrik yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh bangunan dan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
1: Rumah sakit yang tidak stabil, kita menggunakan daya yang memang kecil, yang selama ini kami lagi upayakan untuk menaikkan daya. Sementara kita masih jalan dengan 100 kVA, 150 kVA. Sebenarnya rumah sakit sudah menggunakan harus 500 sampai 600 kVA. Jadi kami sekarang naikkan 555 kVA. Dalam bulan ini juga harus terpasang trafonya. Nah, trafo juga dalam pengiriman.
2: Ia mengatakan proses peningkatan daya tersebut kadang dilakukan dan ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini. Salah satu kebutuhan utama dalam proses tersebut adalah pemasangan transformator trafo yang saat ini masih dalam pengiriman. Ia berharap peningkatan daya listrik tersebut dapat segera selesai sehingga seluruh peralatan medis di RSUD Serui dapat beroperasi secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Kapolres Yapen bersama Wakil Bupati dan Dandim tanam 15.000 bibit cabai sekaligus tinjau lahan kompi produksi YONTP 909. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele SIK bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga dan Dandim 1709 Yawa Letko Ivandri Akbal Aul Ulang Akmat Albar SA melaksanakan kegiatan penanaman bibit cabai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan serta upaya meningkatnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penanaman bibit cabai dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur terkait. 15.000 bibit cabai yang ditanam diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil optimal sehingga turut membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan khususnya cabai di wilayah Kepulauan Yapen. AKBP Diaris menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung program pemerintah di dan ketahanan pangan. Usai melaksanakan penanaman bibit cabai, Kapolres Kepulauan Yapen bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan Dandim melanjutkan kegiatan dengan menyempatkan diri berkunjung ke YONTP 909 KRP. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat kondisi dan kesiapan lahan serta berdiskusi mengenai pemanfaatan dan pengembangan lahan ke depan agar dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. Lanjut, AKBP Diaris berharap sinergitas yang telah dibangun antara TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperkuat khusus dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus mempertegas komitmen bersama pemerintah daerah TNI Polri dalam mendukung program ketahanan pangan melalui langkah nyata mulai dari penanaman komoditas pertanian hingga optimalisasi lahan produktif di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Cindy Fediwan, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Yapen Roben edisi 12 Oktober 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyole, terima kasih Yuli. Aisa sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak? Kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kami cukupkan sajian hiburan musik pagi ini. Dan kita sudah berada di jam 6 lebih 59 menit. Dan tentunya kami satukan siaran bersama Pro3 Jakarta, mengikuti Warta Berita Nasional, tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK. Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu persoalan harga pakan ternak. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad merah putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat.
2: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
4: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
5: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah, yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung, SPHP, kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah,
4: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
6: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Dan untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
4: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Elia Nazara melaporkan.
7: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa.
8: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan perum bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
7: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5 juta ton, itu ada di gudang-gudang bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
9: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
8: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fosi Amro, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
10: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
11: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komoditas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
10: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
11: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
10: Nah, ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
11: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan.

0: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
0: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana, nah, dari anak-anak itu antusias sekali.
1: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
2: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
1: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
5: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
6: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Musyawarah, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Vitalten Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan yang berobat bantuan kepada pelawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutlah dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Pebrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah

0: bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
1: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Pelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
0: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
2: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa sembako, jasa dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua turunan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
0: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
4: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut. Berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya.
5: Warga Duku Keten Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
4: Dia telepon di Bupati, tak sowanan nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia yo jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun buat urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos padaya Bombong.
5: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan, tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
6: Kalau ditutupnya sudah lama, Pak?
7: Sudah lama itu. Semenjak ini, ganda ini, memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut demo, memang ketan demo itu rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Sarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
5: Nantinya, perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Mulyo Toisaan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap, meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dlopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Intan Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
7: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah atau batu. Longsor rentan terjadi di wilayah perbukitan saat cuaca beralih dari kemarau menuju penghujan. Antisipasi yang bisa dilakukan, tidak menebang pohon di lereng bukit, jangan mengeruk tanah tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan bukit.
8: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam, Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Indonesia menyapa pagi.
10: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zain bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Reporter kami akan menyampaikan informasi-informasi terkini yang nanti kami akan hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, dan juga kami telah menyiapkan topik-topik perbincangan yang nanti juga kami berikan kesempatan Anda untuk memberikan pendapat, sorotan terkait dengan topik-topik yang menurut Anda menarik. Dan silakan, Anda juga terus dapat berbagi informasi pada pagi hari ini dengan menyampaikan informasi yang Anda miliki melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
9: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Provinsi Kota Jayapura terus melakukan pendataan terpadu terhadap masyarakat di 14 kampung untuk memastikan program pelayanan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Lina Umasugi dari Jayapura melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas OPD Kamis pagi melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah di Kampung Koya Tengah. Pendataan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, administrasi, kependudukan, hingga kondisi lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pendataan tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan valid sebagai dasar pemerintah menentukan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Ini nanti data menjadi acuan kita untuk melakukan program kegiatan sentuhan berikutnya. Paling tidak jangka pendek adalah langkah-langkah kita menyangkut kaitan dengan kesehatan. Nah, ketika tim ini sudah pulang dari lokasi dan data sudah masuk di pemerintah daerah, maka tentu kita tahu mana yang samurat, mana yang malaria, mana yang demam, mana yang sakit stroke misalnya dan seterusnya. Nah, inilah tugasnya di kesehatan sebagai leading sektor, intervensi langsung melalui puskesmas terdekat untuk menyentuh rumah-rumah yang berdampak itu.
1: Rustan menambahkan pendataan harus dilakukan secara humanis agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar mengenai kondisi keluarganya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Yuliana Napitupulu, menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan satu dokumen melalui aplikasi dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing. Untuk Kampung Koya Tengah, pendataan ditargetkan berlangsung selama 4 hari dengan sasaran 867 kepala keluarga. Yuliana mengatakan keterlibatan puskesmas juga diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
3: Ini akan kita lihat langsung di masyarakat mengenai kesehatannya, mengenai anak-anak, berapa yang bersekolah, kemudian berapa angka pengangguran, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumah, bahkan juga bagaimana pencarian daripada kepala keluarga. Nah, itu yang kita lakukan pendataan, lalu nanti kita satukan di dalam satu dokumen yang ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Dari situ nanti kita lihat kondisi permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, ini yang akan kita angkat nanti melalui kampung ke tingkat musrembang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
1: Kampung Koya Tengah merupakan kampung ke-9 dari 14 kampung yang menjadi sasaran pendataan sepanjang 2026. 8 kampung sebelumnya telah menyelesaikan proses pendataan, sementara 5 kampung lainnya masih akan menyusul. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan seluruh pendataan di tingkat kampung rampung tahun ini. Selanjutnya pada 2027, intervensi pelayanan direncanakan diperluas hingga tingkat kelurahan dengan menyesuaikan kemampuan dan anggaran daerah. Lina Umasugi melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
1: Puluhan dapur Satuan Pelayanan di Papua Selatan saat ini telah siap beroperasi meski belum dapat berjalan menyusul terkendala izin operasi. Staf ahli Gubernur Provinsi Papua Selatan bidang otonomi Soleman Jamur Mias mengatakan kesiapan operasi puluhan SPPG tersebut masih terkendala izin operasi. Pemprov Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makan bergizi gratis dengan baik. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung, yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi gratis. Ia menyebutkan, sebagian besar anak-anak di sekolah, kampung, merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut.
2: Dua dapur. Sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan. Dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung secara penuh kiranya ketika Bapak dari Badan Gizi Nasional kembali ke pusat dapat memberikan izin kepada dapur-dapur yang sampai saat ini sesungguhnya mereka sudah siap tapi belum beroperasi.
1: Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat asli Papua. Ia mengatakan program MBG di Papua Selatan telah berjalan dan menyasar anak-anak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu melibatkan masyarakat dalam rantai pasok bahan pangan yang dibutuhkan dapur SPPG, komoditas sayur-sayuran, ikan, daging, telur, dan ayam dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat asli Papua.
3: Ini langsung pertama yang dilaksanakan pada minggu dan juga di beberapa daerah. Semayos dan Polsek Kelapa Lima, dua tempat yang akan di-launching pada hari ini. Nah, hal yang terpenting bagi kami itu adalah bagaimana rantai pasok perputaran ekonomi bagi asli Papua. Terlepas dari itu isi kepada anak-anak, tetapi juga rantai pasok bagi perputaran ekonomi untuk orang asli Papua. Sehingga kami berharap dengan hadirnya adanya PGN ini kita mendorong rantai pasok ekonomi bagi perputaran ekonomi di tingkat Papua ya. Nah, sedang mendorong ekonomi misalnya sayur-sayuran, ikan, daging.
1: Damianus menekankan manfaat program MBG tidak hanya dilihat dari pemenuhan gizi anak di sekolah saja, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Ia berharap orang tua dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan dalam penyediaan bahan pangan maupun terbukanya lapangan pekerjaan. Majelis Rakyat Papua Selatan berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pameran Dagang Lokal 2026 mendorong promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pati Alwarin dari Manokwari melaporkan.
4: Pendengar, Pameran Dagang Lokal 2026 menjadi kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua Barat untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Pameran yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat ini menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari kopi asal Kampung Kuau, Distrik Mokuam, Kabupaten Manokwari, hingga aneka kue berbahan dasar sagu dan buah merah. Salah satu peserta, Dominitus Wiem, petani kopi dari Kampung Kuau, mengaku senang karena produknya dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran tersebut. Ia berharap kopi Kuau semakin dikenal luas dan mendapat dukungan pemerintah, terutama berupa peralatan, pengolahan, serta penyajian kopi. Menurutnya, dukungan peralatan dapat membantu petani mengembangkan usaha, tidak hanya dalam produksi biji kopi, tetapi juga dalam penyajian kopi sebagai barista.
5: Kami bisa tampil di Hadi dan juga sudah bisa terkenal di Manokwari, bahkan di Indonesia juga. Beberapa teman yang sudah bisa beli dan promosikan di sana. Dan juga kami banyak terima kasih karena kopi ini bisa disukai banyak peminat kopi juga. Ya, harapan di sini ya semoga ke depan bisa ada bantuan-bantuan macam dari pemerintah untuk kita alat-alat kopi khususnya untuk barista, sehingga kita bisa bukan hanya saja sebagai petani tetapi bisa sebagai pelaku barista begitu.
4: Sementara itu, pelaku UMKM lainnya, Ibu Ruth, pemilik dapur Bunda Ruth, memperkenalkan aneka kue berbahan lokal termasuk kek buah merah dan kue berbahan dasar sagu dengan berbagai varian rasa. Ia mengatakan keikutsertaannya dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Produk dapur Bunda Ruth juga dapat dipesan sesuai kebutuhan pelanggan.
6: Senang sekali karena saya bisa bergabung di sini, kemudian banyak hal yang saya paham dan mengerti. Terus jualan-jualan saya pada hari ini banyak dikenal orang tentang kek dari buah merah. Terus kue susu juga ada yang dari buah merah seperti begini, ada yang dari coklat. Bahan dasarnya kita buat dari sagu, jadi bahan lokalnya semua ini dari sagu, tinggal dicampur dari coklat, kemudian yang ini original.
4: Melalui pameran dagang lokal 2026, para pelaku UMKM berharap produk lokal Papua Barat semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dukungan pemerintah, promosi berkelanjutan, serta pengembangan kemampuan pelaku usaha dinilai penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kampung narkoba di Makassar perlu disertai penegakan hukum dan pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal. Dari Makassar, Aan Febriansyah melaporkan.
7: Penanganan kampung narkoba di Kota Makassar dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan hukum dan penangkapan pelaku. Diperlukan langkah pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal sekaligus mencegah peredaran narkoba kembali terjadi di lingkungan masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai penggerebekan kampung narkoba di Kecamatan Talok Makassar yang mengamankan 104 orang menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih kompleks. Menurutnya, fenomena tersebut berkaitan dengan terbentuknya ekosistem ekonomi ilegal yang melibatkan jaringan distribusi, kepercayaan antar pelaku, hingga mekanisme perlindungan aktivitas mereka.
8: Bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba itu tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang diamankan, akan tetapi dari kemampuan pencegahan berulang serta memulihkan pengguna, meskipun ini bukan pekerjaan penting dan mudah. Dan yang paling penting adalah melindungi warga serta membangun kembali lingkungan sosial yang sehat.
7: Ansar juga mengingatkan penyebutan suatu kawasan sebagai kampung narkoba berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh warga yang tinggal di wilayah tersebut. Karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan upaya pemulihan pengguna, perlindungan masyarakat, serta pembenahan lingkungan agar kawasan tersebut terbebas dari aktivitas narkoba secara berkelanjutan.
0: Atasi bau dan ancaman kebakaran, pengelola TPA Bontoramba Maros intensifkan penataan timbunan sampah. Dari Makassar, Kristianto melaporkan.
9: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudail mengatakan, penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pemerintahan. pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
10: Bisa dikategorikan kontrol landfill. Artinya kalau pengerukan untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan.
9: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
11: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
9: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyongsong peringatan Hari Guru Nasional, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Gorontalo mendorong para guru untuk mengikuti anugerah guru berprestasi tingkat nasional. Taufik Usman dari Gorontalo melaporkan.
12: Menyongsong peringatan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2026, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo mendorong para guru dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi dalam program Anugerah Guru Berprestasi Tingkat Nasional. Program ini menjadi kesempatan bagi pendidik untuk menunjukkan dedikasi, kreativitas, serta inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamsah Hipi, kepada RRI kemarin mengatakan program penghargaan HGN tahun ini menyediakan 10 tema yang dapat dipilih peserta sesuai pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan. Tema tersebut mencakup berbagai isu pendidikan yang berkembang saat ini, diantaranya pembelajaran mendalam, PMK coding, hingga bahasa isyarat. Guru dan tenaga kependidikan dapat memilih tema yang paling relevan dengan inovasi maupun pengalaman mereka selama menjalankan tugas.
13: Guru-guru yang berprestasi dengan dua kategori, yaitu apresiasi transformatif, kemudian apresiasi indikatif, kemudian anugerah guru. Di apresiasi transformatif ini khusus untuk guru dan tenaga pendidikan yang punya praktik baik. Ya, jadi kita ada 10 tema. 10 temanya yang pertama adalah pembelajaran mendalam, ada PMK coding, kemudian ada pendidikan inklusif dan di situ ada bahasa isyarat, kemudian ada pembelajaran STEAM, kemudian ada 7 kebiasaan manusia hebat, kemudian kita ada bimbingan konseling dan sebagainya. Dari 10 tema itu guru memilih satu tema yang untuk diikutkan lomba.
12: Hamsah Hipi juga menyampaikan tersedia kategori aspirasi dedikatif yang ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun. Melalui kategori tersebut, para pendidik yang telah lama mengabdi memiliki kesempatan untuk membagikan pengalaman dan praktik baik kepada masyarakat pendidik yang lebih luas. Menurut Hamsah, program penghargaan HGN ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keterbatasan infrastruktur di wilayah Kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dipo Dwi Perkasa dari Tahuna melaporkan.
1: Keterbatasan infrastruktur di wilayah Kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat guru untuk mendidik generasi muda. Pemenuhan sarana pendidikan dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dinilai penting untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Guru SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah Julianto Janharis Haribae mengatakan, keterbatasan infrastruktur di Pulau Beng Darat khususnya akses listrik bagi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mendidik dan mendorong perkembangan peserta didik.
2: Di Kepulauan juga harus memakai statement seperti petani. Kita juga harus penuh dengan semangat. Jadi meskipun di daerah yang terbatas, mungkin seperti di daerah saya itu di Pulau Beng Darat itu tidak ada listrik. Listrik belum masuk sampai di Pulau Beng Darat sampai saat ini. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dari situlah kita akan bisa tetap fokus untuk mendidik supaya anak-anak murid itu bisa berkembang.
1: Meski menghadapi keterbatasan akses listrik di lingkungan masyarakat, SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah telah menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari pemerintah pusat. Selain itu, pihak sekolah memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk menyediakan layanan internet Starlink guna menunjang akses informasi dan pengembangan kualitas pembelajaran. Dukungan infrastruktur tersebut membantu guru mengoptimalkan proses pembelajaran. Namun pemerataan akses fasilitas dasar dan sarana pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan. Sementara itu, pemenuhan infrastruktur pendidikan perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, J.W. Adrian, menyebutkan persoalan tunjangan khusus bagi sebagian guru di wilayah kepulauan masih dalam tahap komunikasi.
3: Mungkin yang menjadi persoalan bagi yang di kepulauan tetapi belum menerima PKG. Nah, itu yang masih sementara kami komunikasikan.
1: Pemenuhan infrastruktur pendidikan mulai dari akses listrik, jaringan internet hingga sarana pembelajaran perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dengan dukungan sarana yang memadai dan pemenuhan hak tenaga pendidik, pemerataan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
6: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
7: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
6: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
7: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
6: Oh iya ya, bener juga.
7: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
6: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
7: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
8: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
9: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah atau batu. Longsor rentan terjadi di wilayah perbukitan saat cuaca beralih dari kemarau menuju penghujan. Antisipasi yang bisa dilakukan, tidak menebang pohon di lereng bukit, jangan mengeruk tanah tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan bukit.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk bersamanya pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya untuk edisi di hari ini. 8, ya tepat di jam 8 ya, lebihnya 33 menit kebersamaan kita. Dan tepat di jam 8 ya, setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta, dan tepat di edisi siar 12 Oktober 2026. Ya, dan pendengar, untuk Anda kami kabar-kabarkan juga perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, tepatnya Senin 12 Oktober 2026. Dari perkiraan, maksud kami dari perkirawan BMKG Yohanes Aga menyampaikan, pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera. Banda Aceh, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hujan disertai petir. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Bandung, hujan disertai petir. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Kupang, hujan disertai petir. Pulau Kalimantan, Pontianak, hujan dengan intensitas sedang. Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Untuk Pulau Sulawesi, dari Mamuju, Makassar, Palu, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kendari, hujan disertai petir. Untuk Gorontalo, berawan tebal. Dari Pulau Maluku dan Papua, untuk Ternate dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan.

Dan pendengar, dari kabar-kabar nasional, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan juga sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerjasama pendidikan antar Indonesia dan Mesir. Presiden menyatakan Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui berbagai program yang melibatkan perguruan tinggi kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran mahasiswa, riset bersama, serta penjajakan peluang kolaborasi di bidang lainnya. Kepala negara juga menyoroti hubungan pendidikan Indonesia dengan Universitas Al-Azhar di Mesir yang telah terjalin sejak lama. Menurutnya, hubungan tersebut kini menunjukkan perkembangan, salah satunya melalui pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di universitas tersebut. Presiden menyebut hubungan antar masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, kerja sama pendidikan diharapkan dapat memperluas keterlibatan lembaga pendidikan Mesir di Indonesia. Penguatan kerjasama pendidikan tersebut menjadi bagian dari kemitraan strategis Indonesia-Mesir yang terus dikembangkan. Presiden Prabowo berharap berbagai bentuk kolaborasi yang disepakati dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kedua negara. Ya, pendengar, terkait kabar-kabar nasional, Presiden apresiasi tawaran Mesir tambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tepat sudah waktu menunjukkan jam 8:59 dan kami cukupkan untuk Anda sajian hiburan musik di ruang dengar Anda. Kami satukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa